0: Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap
4: Itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI untuk diantar juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
8: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
4: Ya, bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan. Sudah selesai belum sih diskusi kita?
8: Belum.
4: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
8: Oke.
4: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang yang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
8: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
4: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
15: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
16: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
17: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
16: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
19: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Sipori, kembali ke Safira di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan tingginya

0: 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan

0: 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
1: Terus, gimana cara daftarnya?
0: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
0: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
1: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
0: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
1: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
0: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
1: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
0: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
0: Tunggu apa lagi?
1: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
0: New Rehab 2.0.

0: kalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosli tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oldi. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Bia untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan, tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah, karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya. Itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Kenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

0: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 9:50 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda selepas ini pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda akan kita ikuti bersama pendengar dialog interaktif Gerakan Membangun Papua berjaringan Korwil 1 Papua, produksi RRI Biak. Ya, dengan topik untuk hari ini pendengar, Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Akan hadir nanti di studio pendengar yakni narasumber Ibu Happy Hastuti Esos MIKOM selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak. Kemudian mahasiswi Gita Amalia Rahman, General Manager IEB Radio Streaming. Kemudian mahasiswa Immanuel Isak Simbiak sebagai anggota Divisi Media Kreatif. Akan dipandu nanti bersama Eta Rom Ngefor. Pendengar, kami hadirkan menemani pagi hingga jelang siang dalam Gerakan Membangun Papua, produksi RRI Biak, sesaat lagi.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
5: Cica Kuswoyo.
0: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
6: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan di siang hari ini. Dalam siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua Produksi RRI Biak, kami hadirkan di pagi jelang siang ini pendengar dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kami dipandu langsung bersama rekan Eta Rumgevor. Selamat siang kami ucapkan dan selamat mendengarkan.
1: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
2: Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif Gerakan Membangun Papua, kali ini persembahan RRI Biak. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Kami juga menyapa ya untuk Anda pendengar yang juga mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini di RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui. Tentunya Gerakan Membangun Papua hadir untuk Anda menghadirkan beragam topik menarik ya. Dan untuk edisi hari ini dari RRI Biak, kita mengangkat topiknya adalah Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda di Biak, di mana untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Ini juga pendengar, dalam rangka kita sama-sama menjelang Hari Radio yang akan jatuh tepat pada besok ya, 11 September 2026, di Kabupaten Biak Numfor sendiri. Satu kampus yang sudah memiliki radio kampus adalah IISIP IAPIS Biak, dan pada hari ini kita akan banyak berbincang ya bersama dengan para pengurus dan juga penyiar, juga dengan dosen yang menjadi penanggung jawab di radio kampus tersebut. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini. Selamat pagi jelang siang, Ibu Happy.
3: Selamat pagi, Kakak Eta.
2: Sehat, Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Itu ya, yang paling penting.
2: Itu yang paling penting, betul sekali. Dan hari ini aktivitasnya padat atau tidak nih, Ibu? Sudah bersedia hadir, kami terima kasih ya.
3: Siap, sudah dua minggu kita ya disibukkan dengan PKKMB, kemudian kuliah umum dan kuliah perdana. Kemarin terakhir
2: ya. Ya, luar biasa, tapi sehat selalu.
3: Alhamdulillah
2: sehat. Baik, ini kita akan banyak berbincang nanti bersama dengan Ibu Happy selaku dosen yang ada di IISIP IAPIS Biak, dan juga selaku pendamping ya dari pengurus dan juga teman-teman mahasiswa yang menjadi penyiar di radio streaming tersebut. Kita akan sapa lagi yang berikutnya, ada general manajernya ya dari IEB Radio Streaming IISIP IAPIS Biak. Ada Gita, selamat pagi.
4: Pagi, Kak.
2: Waduh, suaranya. Dari karakter suaranya kita bisa dengar sama-sama ya, kalau memang suaranya khas ya, punya keunikan tersendiri. Gimana kabarnya, Gita?
4: Alhamdulillah, puji syukur sehat.
2: Sehat ya.
4: Kaita gimana?
2: Ya, agak-agak serak suaranya ya, bisa kita dengarkan sama-sama, tapi ya sehat lah, tetap semangat lah ya. Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya juga ini ada divisi media kreatif. Kita langsung sapa, ada, saya mau panggil Ishak, tapi di bajunya ini namanya Noel. Gimana, Noel atau Ishak?
5: Dari Kak Eta aja, dari... mau itu bisa, okay. Mau Ishak juga bisa.
2: Okay.
5: Tapi untuk nama udaranya sendiri, kalau di radio kampus, Noel.
2: Noel ya, yeah. Oke. Okay. Kalau gitu kita pakai nama udara saja ya, biar lebih akrab seperti itu. Noel, gimana kabarnya?
5: Puji Tuhan baik, Kak Eta.
2: Puji Tuhan baik ya. Hari ini sudah siaran atau belum?
5: Kalau untuk hari ini udah ya, untuk segmen paginya udah ada penyiar yang sudah bertanggung jawab.
2: Bertanggung jawab, sudah ada petugasnya ya. Oke, luar biasa. Kita akan banyak berbincang ya, karena ini merupakan satu hal yang luar biasa. Anak-anak muda yang masih tertarik dan juga berkecimpung dalam dunia radio ya, di mana mungkin bisa kita lihat bersama ya, pada saat ini mungkin radio ini bisa dibilang sedikit agak dilupakan atau ditinggalkan gitu, apalagi oleh generasi muda. Tetapi luar biasa ya, oleh ISIP Yatis Biak ini dibentuk ataupun dibangun sebuah radio kampus, di mana ini merupakan radio komunitas juga ya, bagi mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Nanti kita akan banyak berbincang, tetapi mungkin untuk awal nih, ke Ibu Happy duluan nih Ibu.
3: Ya, siap.
2: Selaku dosen pembimbing dan juga dosen yang juga mengampu mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi. Betul. Ya, ini tepat sekali memang sasarannya ya Ibu ya. Ini mungkin untuk awal secara umum, ini mungkin awal dibangun ataupun dibentuk radio streaming IEB ini seperti apa, lalu kira-kira untuk awalnya idenya nih seperti apa nih dari pihak kampus, dan sejauh ini peran dari radio kampus tersebut seperti apa Ibu, silakan.
3: Ya, terima kasih Kakak Eta. Radio IEB streaming ini sebenarnya digagasnya itu sudah dari periodenya Bapak Rektor almarhum Pak Hamdan, itu sudah digagas. Cuma memang karena kendalanya terlalu banyak waktu itu ya, di samping mungkin memang fasilitas juga kan lumayan ini ya, ternyata radio itu juga lumayan besar
2: iya.
3: dari sisi anggaran. Nah, berbagai kendala apa dan seterusnya. Nah, kemudian di periodenya Pak Rektor Hermanu Iriawan baru diwujudkan gagasan yang digagas oleh rektor-rektor sebelumnya, kemudian diaplikasikan di kurang lebih 5 tahun kita sudah berjalan. Itu sebenarnya awalnya dari keinginan Kaprodi Bapak Ridwan Yunus ya, karena ada beberapa materi kuliah, ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan mata kuliah broadcasting
2: ya.
3: Nah, di Papua khususnya di Biak, televisi itu kan agak susah. Kalau mau melakukan atau mau membuat semacam sesuatu yang sifatnya broadcast, di sini yang memungkinkan hanya radio.
2: Radio.
3: Nah, kemudian kayaknya Eta juga salah satu dari generasi alumni komunikasi yang akhirnya berkecimpung di Radio RRI, karena memang di 2000 kurang lebih 2010 itu kerjasama RRI dengan ISIP Yatis Biak, terutama untuk mahasiswa prodi ilmu komunikasi ya, itu sudah dilakukan. Nah, sekarang sudah masuk di 2026.
2: Nah,
3: berarti sudah cukup lama ya kerjasama antara ISIP dengan RRI Biak dalam hal ini. Nah, saya kira Pak Rektor tidak mau menyia-nyiakan hasil kerjasama antara ISIP dengan RRI itu hanya berlalu begitu saja. Yeah. Sehingga dibuatlah radio komunitas bernama IEB Radio Streaming ISIP Yatis Biak. Nah, sekarang seluruh aktivitas, kegiatan secara akademik maupun non-akademik itu semua sekarang diliput oleh mereka. Jadi kami tidak terlalu, meskipun tetap RRI kan selalu di hati gitu ya.
2: Terima kasih Ibu.
3: Jadi tetap kami apapun kegiatan di samping mereka meliput, di samping mereka juga menyiarkan, kami selalu bekerja sama dengan RRI untuk RRI juga membantu meliput dan menyiarkan keseluruhan aktivitas akademik maupun non-akademik yang dilakukan di ISIP Yatis Biak.
2: Baik. Luar biasa. Jadi memang ISIP Yatis Biak ini juga khusus untuk prodi ilmu komunikasinya ya, memang sudah menjalin kerjasama juga dengan RRI Biak, dengan magang ya, prakteknya adalah di RRI sendiri. Dan iya, betul juga yang tadi Ibu bilang, sudah dari sekitar tahun 2010, sehingga ini jangan sampai berlalu begitu saja, dan kampus lalu membentuk sebuah radio komunitas mahasiswa, yaitu IEB Radio Streaming. Dan lalu sampai dengan saat ini Ibu, kira-kira seperti apa peran dari kampus ISIP sendiri dalam terus gencar mendorong mahasiswanya untuk ayo berkarya nih lewat radio, karena ini kan ruangnya mereka ya, seperti itu. Lalu untuk yang menjadi penyiar atau mungkin yang direkrut untuk menjadi pengurus di radio tersebut, apakah hanya terbatas di Prodi Ilmu Komunikasi saja atau seperti apa ini?
3: Ya, jadi di setiap kegiatan pengenalan kampus ya, di setiap tahun di perekrutan mahasiswa baru itu kan ada PKKMB. PKKMB di biasanya di hari-hari terakhir kami melaksanakan semacam praktek seni musik, seni tari, seni pokoknya serba seni begitu ya. Nah, termasuk seni suara dalam hal ini radio itu juga masuk di kegiatan apa Ormawa Fair. Kami namakan itu Ormawa Fair. Jadi di hari ketiga itu ada misalkan UKM seni, UKM kebetulan UKM seni UKM YB Streaming kan general manajernya kan kita juga. Nah, jadi ada UKM radio streaming, ada sanggar seni, ada MPM, ada Mapala, ada apa lagi? Ada enam UKM di ISIP ya, Bisbiak itu. Nah, itu di hari ketiga PKKMB itu biasa ada Ormawa Fair. Jadi di situ di stan-stan itu dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, untuk yang baru berakhir kemarin itu justru yang di radio itu membludak keinginan mereka untuk bergabung di radio IEB Streaming. Jadi sebelum-sebelumnya pun tidak melulu dari jurusan ilmu komunikasi, karena kan di jurusan komunikasi juga misalkan ada mahasiswa yang tidak terlalu suka, bukan suka maksudnya passionnya bukan di dia harus cuap-cuap di depan mic misalkan ya. Ada juga yang hobinya menulis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin membuat naskah apa dan lain sebagainya. Dan banyak yang dari sosiologi maupun dari ilmu pemerintahan, banyak yang gabung di IEB di radio.
2: Join juga.
3: Dan mereka tidak menspesifikasi bahwa ini jurusan komunikasi, radio ini hanya untuk mereka, enggak. Jadi banyak yang sudah gabung dari jurusan lain pun begitu. Jadi kalau mau sekarang mahasiswa, apalagi di Biak ini ya, yang punya radio kampus, radio komunitas di kampus kan cuma ISIP ya, Bisbiak. Yeah. Jadi kalau yang sudah gabung ini di ISIP ya, Bisbiak, ayo nggak apa-apa ikut. Dan biasanya ada seleksi dilakukan oleh mereka, ada seleksi apa istilahnya, untuk menjadi penyiar, nanti diarahkan oleh mereka. Karena kan divisi-divisinya ada.
2: Okay.
3: Nah, nanti otomatis setelah seleksi, mereka akan melakukan seleksi, biasanya 3 hari ya. Melakukan seleksi 3 hari, nanti mereka yang akan mempilah-pilah. Ini yang cocoknya ke divisi apa, begitu nanti mereka yang atur.
2: Luar biasa, ya. Berarti memang dengan hadirnya radio kampus ini di lingkup ISIP ya, Bisbiak, kampus memang begitu sampai dengan saat ini begitu terus gencar mendorong ya, begitu untuk mahasiswanya ya bisa lebih aktif dan juga kreatif ya di radio kampus. Karena memang kalau kita mau bilang ya, ini radio kampus memang ruangnya anak muda dan ruangnya mahasiswa itu sendiri ya. Dan bahkan luar biasa ini, yang tertarik bukan hanya ilmu komunikasi ya, tapi tadi dari prodi pemerintahan dan sosiologi ya, juga bergabung.
3: Ya? Belum ada ya.
2: Belum ada.
3: Pemerintahan dengan sosiologi banyak.
2: Banyak ya, luar biasa. Nah, ini satu hal yang memang sangat menarik, unik ya. Jadi ternyata yang cuap-cuap di depan mikrofon bukan hanya orang komunikasi aja ya, tapi juga dari prodi lain pun bisa. Betul. Baik. Terima kasih Bu Evi mungkin untuk awal ya, luar biasa ini penjabarannya untuk awal kita bisa lebih mengenal lagi seperti apa sih Radio Kampus IEB Radio Streaming yang ada di ISIP ya, Bisbiak. Ibu Evi Astuti selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP ya, Bisbiak. Nanti kita akan berkembang lagi ya.
3: Siap.
2: Ibu. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama anak-anaknya Ibu ya, nih. Harus banyak tanya ke mereka ya, karena mereka yang terjun langsung dalam dunia radio kampus ini. Yang pertama langsung aja ke Gita ya, selaku General Manager. Nah, ini Kenapa sih Gita yang dipilih jadi general manager untuk awal? Apakah Gita yang punya ide banyak gitu untuk program di radionya sendiri? Ataukah seperti apa? Lalu sampai dengan saat ini kira-kira sudah ada berapa penyiar gitu yang sudah direkrut atau yang memang sudah disaring begitu ya? Tadi Ibu juga bilang bahwa ini ada tesnya gitu ya? Ada tesnya. Nah ini sejauh ini seperti apa di IEB Radio Streaming sendiri? Silakan Gita.
4: Baik Kak Yata, terima kasih. Untuk saat ini kami announcer IEB Radio Streaming itu total secara keseluruhan mulai dari angkatan 1 dan angkatan 2 itu total 31 announcer begitu. Okay. Kami tidak hanya rata satu semester tapi sudah ada semester 5, 6 kami 5, 6 dan ada semester 3 begitu ya. Kami baru 2 angkatan karena memang kami hitungannya baru sekali tahun 2025 kemarin kebentuk. Kalau ditanya kenapa saya, mungkin karena awal berdirinya itu masih baru saya dan Caken berdua yang kami aktif, yang masih awal-awal radio itu masih apa ya, bisa dibilang tuh masih hanya sebatas itu alatnya begitu. Iya, siarannya masih ya belum terlalu banyak juga segmen. Announcernya masih kami yang hampir tiap hari nyiar terus menerus, belum ada bahkan narasumber. Jadi mungkin itu alasannya kenapa saya pada saat itu yang langsung tiba-tiba ketunjuk jadi general manager. Tapi seiring berjalannya waktu belajar juga bahwa ternyata memang untuk jadi seorang general manager begitu ya Kak, itu butuh banyak adaptasi, apalagi saya baru mengenal dunia radio begitu. Dan kalau ditanya untuk bagaimana sih cara masuk mahasiswa bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming, itu memang betul seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Happy, kami melakukan open recruitment. Cuman untuk di angkatan kami itu siapa saja yang boleh masuk awalnya, belum. Nah semenjak mulai kita butuh regenerasi, maka di angkatan kedua ini kami kemarin melakukan open recruitment. Dan gak kaleng-kaleng ya, yang melakukan tes atau yang menyaring anak-anak dan memberikan pelatihan kepada yang ingin bergabung bersama kami. Kak Eta sendiri juga jurinya.
2: Oh iya, lupa ya, betul-betul.
4: Iya, iya. Okay. Kak Eta sendiri yang menjadi juri penilaian di hari ketiga. Untuk pemateri-pemateri kami undang Ibu Poppy ya, Caken ya. Ibu Poppy dan beberapa dosen juga, itulah diseleksi mulai dari suara, apa yang mereka hobinya, apa fashionnya mereka. Sebenarnya dari awal penyeleksian kan kami memberikan apa ya, sebuah form formulir pendaftaran, jadi di situ mereka bisa memilih bidang mereka tuh apa gitu. Nggak melulu tentang berbicara kan Kak, depan mic, jadi mungkin ada yang suka di bagian layar belakang nih. Ya kan,
2: benar, ya.
4: Upload berita misalnya, atau pegang sosial media kami, atau mungkin bagian teknis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kami tidak menyamaratakan bahwa yang masuk harus di bagian ini atau harus ini kerjanya gitu, tapi benar-benar kami menyesuaikan begitu. Karena sebenarnya IEB Radio Streaming itu bukan wadah yang udah pintar atau yang tahu, tapi yang mau belajar bersama kami dan bertumbuh berkembang bersama kami.
2: Baik, luar biasa. Saya jadi ngerti ya kenapa Gita gitu yang jadi general manager. Iya, oke, okay, fix pokoknya.

0: Papua. Siaran berjaringan Sekoril 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah, mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, kita kembali masih dalam dialog gerakan membangun Papua, persembahan RRI Biak, di mana kami mohon maaf untuk Anda pendengar, beberapa saat yang lalu kami sempat terkena pemadaman aliran listrik, sehingga terjadi beberapa gangguan teknis. Tapi kini kami kembali untuk Anda dengan menghadirkan dan juga melanjutkan dialog interaktif gerakan membangun Papua. Sekali lagi topik kita pada hari ini adalah Radio Kampus, Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kita sekali lagi masih bersama-sama narasumber yang luar biasa ya. Tadi sempat terputus ya perbincangan kita, padahal sudah seru banget ya. Kita bersama-sama sekali lagi bersama dengan Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak, ada Ibu Hepi Hastuti, dan juga ada Gita selaku General Manager dari IEB Radio Streaming, dan juga ada Noel ya, atau tadi katanya nama udaranya Caken, ini selaku Divisi Media Kreatif yang ada di IEB Radio Streaming. Nah, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita. Tadi sempat terputus ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa saya mengerti ya kenapa Gita gitu yang ditunjuk ataupun dipercayakan untuk memegang tanggung jawab sebagai General Manager yang ada di IEB Radio Streaming. Dari caranya menjelaskan, dari caranya bertutur, ini sudah sangat fix ya, memang paham gitu ya seperti apa nih radio kampus ini akan dibawa ke depan ya. Nah, tadi sudah ada 31 penyiar ya, yang sudah bergabung ya. Betul. Tapi tadi bukan penyiar katanya ya, tetapi yang sudah bergabung ini juga bukan hanya khusus yang berbicara di depan mikrofon saja, tapi luar biasa, ada juga yang di belakang layar. Betul. Seperti itu ya. Karena memang untuk di radio sendiri pastinya tidak terlepas dari tim-tim yang lain seperti itu. Tidak mungkin hanya penyiarnya saja nih ya yang berjalan, pasti ada beberapa tim juga yang membantu di belakang layar. Itu dia tadi ya, ada yang passion yang memang ngomong di depan mic, ada juga yang memang mungkin di bagian yang lain ya, mungkin di bagian promosinya contoh, atau mungkin di bagian penulisan naskahnya ya, untuk berita-beritanya. Nah, ini menarik sekali. Nah, lalu kalau untuk di IEB Radio Streaming sendiri ya, yang ada di kampus, sejauh ini programnya apa-apa saja sih kita yang sudah diudarakan ya? Dan mungkin kalau memang ada program wawancara atau talk show-nya, ini kira-kira sudah mengundang narasumber siapa saja nih? Mungkin bisa diceritakan.
2: Baik. Oke, Kak. Kalau untuk kita ngomongin segmen yang sudah mengudara di IEB Radio Streaming kami, itu total secara keseluruhan kami ada 19 segmen.
1: 19 segmen.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Tapi tidak memang setiap minggu itu selalu ada. Ada beberapa segmen yang hanya ada seminggu sekali misalnya. Ada yang wajib memang itu ada di setiap minggunya dalam penyiaran kami. Kami menyiar itu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Sabtu kami setengah hari saja sampai siang. Dan selama seminggu itu memang sudah ada bagian yang mengatur, yaitu divisi program dan produksi. Jadi mereka yang menyusun segmen apa aja nih yang akan hadir di setiap hari atau setiap minggunya, dan siapa saja yang akan menyiar untuk segmen itu, begitu Kak. Kalau untuk segmen yang mengundang narasumber, kami ada alumni menyapa, kami juga ada suara mahasiswa, kami juga ada update kampus ya. Jadi untuk segmen-segmen itu yang khusus untuk mengundang narasumber, jadi announcernya nanti akan bekerja sama dengan divisi humas dan marketing terkait pengundangan narasumber. Siapa yang ingin kami ajak untuk menjadi narasumber yang ingin kami wawancarai, begitu Kak. Untuk secara narasumber, kami tidak membatasi hanya dari lingkup internal, kami juga eksternal, bahkan sudah ada teman-teman dari luar, misalnya Jayapura, misalnya Makassar, yang datang dan menjadi narasumber kami. Bahkan yang kemarin jauh-jauh itu dari anak mahasiswa UGM, ya, Jogja.
1: Oh, dari
2: betul.
1: Jogja ya, dari UGM.
2: Iya, jadi yang KKN kami ajak untuk main-main, jalan-jalan, menjadi narasumber kami di IEB Radio Streaming. Untuk Biak, kami juga bahkan ajak dari Pemda, bahkan Kepala Dinas Pendidikan ya, Caken, dan Ibu

0: Luar biasa.
1: Naomi juga sempat berkunjung ke radio kami. Jadi bukan hanya tentang secara apa ya kak, hubungan kami IAB Radio Slimming dengan pihak-pihak luar, tapi juga kan itu melatih kami announcer buat bagaimana bertemu dengan orang-orang baru, bertemu Betul. Dengan bagaimana caranya memperlakukan orang-orang ketika ada yang Betul. Datang atau main ke kami. Bagaimana tampil di depan layar, karena kami kalau mengundang narasumber itu tidak hanya penyiaran saja, tetapi juga kami podcast, siaran live juga, karena kami juga sudah main live TikTok. Jadi kami ikut alur juga, ikut perkembangan zaman, apa yang sedang tren dan mungkin orang akan lirik, kami juga main-main ke situ, kami mencoba. Jadi mungkin seperti itu sih kak, mulai dari penyiaran segmennya, jam berapa saja tayangnya, bagaimana announcer itu on time ketika masuk segmennya, bagaimana kami menyiapkan alat teknis sebagainya, itu kan memperkerja ke apa ya, melatih kami teknis, melatih kami menyiapkan alat, seperti itu kak.
2: Baik, luar biasa. Jadi memang ini sudah banyak sekali ya begitu yang dilakukan untuk mengembangkan IAB Radio Streaming sendiri yang ada di kampus ISIP IAPIS Biak. Kalau boleh tahu segmen acara atau program acara yang dari teman-teman IAB Radio Streaming unggulkan sendiri nih, mungkin bisa disebutkan nama acaranya apa?
1: Yang paling kami unggulkan sebenarnya yang paling menantang dulu deh kak. Yang apa paling itu? Menantang tuh itu sendiri kak, yang undang narasumber.
2: Alumni tadi apa saja?
1: Alumni menyapa, suara mahasiswa, dan ya tahu kampus.
2: Kalau kampus, oke.
1: Ya tahu kampus. Karena kadang-kadang kalau kita minggu ini tuh ada yang undang narasumber, itu mereka udah yang kayak aduh, siapa yang jawab? Karena kan keluar jadwal itu kita tuh kayak deng, siapa yang namanya akan tertera di itu, karena cuman yang tahu nama yang akan tertera di jadwal itu kan yang divisi program dan produksi. Jadi kita tuh tunggu mereka kirim jadwal tuh dan kayak aduh nama siapa nih, jangan nama saya. Jadi sebenarnya melatih kan kak itu, ayo dong kalian tampil begitu. Kadang-kadang juga saya bekerja sama dengan divisi program produksi bahwa namanya ini tulis gitu. Soalnya dia yang paling takut kemarin. Jadi agak main-mainin dikit kan kak. Bila jadi jangan terlalu takut gitu. Buktinya ternyata setelah dilewati, ternyata bisa nih, ternyata saya bisa gitu. Jadi memang kan harus ditantang dulu, harus langsung dicemplungin, dia akan pintar sendirinya gitu. Yang paling diunggulkan kita kadang yang lucu itu mob sih kak.
2: Oh ada program.
1: Iya kita ada mob, ada program mob juga.
3: Dan,
1: iya.
2: Seni dan budaya. Iya, ini betul, programnya kan. Seperti apa? Kalau yang mob ini memang beneran mob atau mungkin ada itu hanya nama singkatan, ada kepanjangannya atau seperti apa? Yang mob
1: itu sendiri apa? Itu memang buat kita hiburan. Hiburan. Oh, jadi kita nggak terlalu serius atau tegang informasi mulu gitu kan? Nggak kena. Kita fungsinya edukasi, hiburan, pembagian informasi. Jadi hiburan juga kami selipin nih, mob juga. Itu kan mengangkat salah satu yang sering di Papua kan mob ya kak ya,
2: ya betul.
1: Jadi biar kita seru-seruan. Dan itu biasanya segmen itu ada di jam siang. Jadi biar gak terlalu jam-jam ngantuk dan gak terlalu boring. Jadi kita ketawa-ketawa tuh di segmen itu gitu. Apa yang kadang juga yang bikin kita deg-degan dapat itu zona mistis di malam Jumat. Itu udah malam nyiarnya kan kak, tuh suara mistis tuh hari Jumat bahasnya yang horor-horor lagi. Jadi lumayan agak-agak aduh temenin kak gitu. Jadi cuman dua orang atau satu orang yang nyiar, tapi timnya di luar nih banyak yang menemani. Jadi sebenarnya itu sih kak. Terus tiap pagi kita selalu ada segmen morning vibes. Itu yang kadang tuh yang serunya tuh kita berusaha untuk membangkitkan semangat gitu kan, karena kan pagi ya kak. Walaupun penyiarnya juga mungkin berangkatnya sambil aduh ngantuk, tapi tetap ketika mic on tetap harus
2: on.
1: Iya betul banget itu sih kak.
2: Oke. Berarti ini kayaknya kalau dari penjelasannya general manager kita ya, dari Gita ini, divisi program dan produksi ini agak-agak ditakuti ya. Enak sekali ya, tinggal nunjuk-nunjuk gitu ya. Oke. Tapi memang benar itu tantangan. Jadi memang kalau kita terus-terusan takut atau terus-terusan tidak berani, nanti kapan bisanya, seperti itu ya. Dan memang betul juga. Itu juga melatih diri kita ya, seperti apa karakter kita, sikap kita, attitude kita sebagai seorang penyiar ya, ketika sudah di depan mikrofon dan juga berhadapan dengan narasumber yang datang,
1: betul,
2: dengan
1: sekali, Kak,
2: orang-orang yang kita undang. Jadi ya, terlepas dari kepribadian kita seperti apa, tapi kalau sudah di depan mikrofon ya, sudah harus bertemu dengan narasumber ya, kita sudah harus bisa tahu posisi, sikap, dan juga attitude kita seperti
1: betul,
2: apa
1: sekali,
2: ya.
1: Kak.
2: Luar biasa, ini divisi program dan produksi ini ya kuncinya ya berarti. Oke, terima kasih Gita selaku General Manager. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini saya mau tanya juga nih ke divisi media kreatif, Noel, atau tadi katanya nama udaranya?
0: Noel.
2: Noel atau Caken. Caken.
0: Tapi
2: ya,
0: biasanya untuk di IEB sendiri tuh Noel, Kak.
2: Oh, Noel. Ya. Oke. Okay.
1: Banyak namanya ya.
0: Noel juga tuh umumnya awal namanya tuh dikasih dari Pak Ridwan karena nama pertama kan Immanuel.
2: Iya.
0: Jadi bapak bilang sudah Immanuel, mending nama udara kamu tuh Noel aja biar lebih menarik lagi.
2: Oh, lebih menarik,
0: itu katanya bapak
2: gitu,
0: Ridwan.
2: Tapi jadinya dua ya nama udaranya ya.
0: Iya.
2: Oke, ini dari divisi media kreatif. Media kreatif ini berarti seperti apa untuk divisinya sendiri, lalu job desknya sendiri di radio streaming, IEB radio streaming ini seperti apa, lalu sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan? Apakah ini media kreatif menyangkut dengan konten-konten seperti itu atau
0: iya,
2: seperti apa? Iya, silakan Noel.
0: Oke, Kak. Untuk divisi media kreatif sendiri, mungkin kita lebih menjaga ke sosial media kita ya, Kak.
2: Jadi
0: kita selalu membuat konten-konten, membuat konten-konten seru terkait dengan kegiatan kampus maupun di luar kampus, yang dimana kita harus mengemas kreativitas bukan saja di luar kampus tetapi juga di dalam kampus, mungkin terkait dengan pertama tadi saya sudah bilang konten-konten untuk bisa memperkenalkan lagi dengan adanya radio kampus kita di kampus ISIP ya, Pistibiak.
2: Oke, luar biasa. Nah, ini berarti kalau di RRI sendiri ya, kita punya bidang KMB ya. Ini juga berkecimpung dalam konten, jadi ada KMB konten media baru. Nah, ini mungkin kalau di radio streaming ISIP ya, Pistibiak, ini adalah media kreatif.
0: Media kreatif.
2: Ya, luar biasa. Lalu KMB-nya, oh iya, nih Ibu Happy bilang KMB-nya IEB ya, luar biasa. Nah lalu ini berarti yang berkecimpung atau tim yang ada di dalam media kreatif ini tentunya anak-anak yang kreatif ya, karena dari namanya kan seperti itu. Nah sejauh ini seperti apa konten menurut Noel yang paling digemari oleh anak muda di Biak saat ini ya, dan juga terutama di radio kampusnya sendiri, ini seperti apa dari konten-konten yang mungkin sudah di-upload mungkin di media sosial terkait dengan program atau apapun tentang radio kampus atau apapun yang menjadi konten dari teman-teman divisi media kreatif. Nah itu konten seperti apa sebenarnya yang digemari?
0: Sejauh ini untuk konten-konten yang udah kami posting di Reels kami yaitu mungkin terkait dengan kemarin penerimaan mahasiswa baru dan juga konten-konten seputaran ruangan radio dengan beberapa bagian divisi juga kita bekerja sama untuk membuat konten, karena untuk jumlah dari divisi media kreatif juga kita masih sedikit. Mungkin masih sekitar ada 4 orang yang aktif, yang duanya juga mungkin sudah jarang ya Kak, sudah jarang, tapi kita selalu mendorong, memaksa mereka untuk mari kita sama-sama belajar, karena mau kapan lagi kita mau belajar kalau bukan sekarang. Jadi kita harus siapkan payung sebelum hujan kan. Apalagi kita ini anak-anak komunikasi, kita harus belajar melatih diri kita, passion kita ya kan. Itu sih Kak.
2: Oke, luar biasa. Jadi ada berapa orang di divisinya sendiri?
0: Untuk divisi media kreatif tadi, kita ada 4 orang.
2: 4 orang ya, 4 orang, luar biasa. Nah lalu ini tadi kan di radio kampus ataupun radio streaming ini juga tadi ada juga berita ya, informasi. Nah ini terkait dengan media kreatif, kalau kita mau tarik nih ya dengan jobdesk ataupun dengan konten yang dikerjakan oleh teman-teman dari divisi media kreatif. Sejauh ini bagaimana sih caranya untuk membuat anak muda yang ada di Biak ini mau mendengar atau mau menyimak informasi atau mungkin berita yang dihadirkan tetapi dengan tetap dengan kemasan yang seru. Nah itu biasa caranya gimana itu untuk mengakalinya?
0: Oke Kak, mungkin kita lebih ini sih, lebih aktifnya seperti itu lagi, kita membuat konten yang mungkin berita-berita seputaran putra berita dalam kampus dulu ya Kak, macam pemberitahuan tentang PKKMB atau mungkin penerimaan mahasiswa. Nah, itu kita sering membuat itu di dalam suatu konten yang untuk bisa menarik teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung bersama kami di kampus ISIPP Sibiak, tentunya bisa juga untuk setelah menjadi mahasiswa langsung boleh bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Dan juga tentunya kita selalu mendorong mereka untuk juga bukan hanya di IEB Radio Streaming, tapi kita juga mempromosi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ISIPP Sibiak, seperti tadi Ibu Happy sudah sampaikan, yaitu Mapala dan juga MPM dan juga Sanggar Seni.
2: Oke, baik. Berarti kalau mau kita lihat juga sebenarnya punya tantangan tersendiri juga ya untuk teman-teman di media kreatif ini, karena

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh.

0: GMPM, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serli, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi masih dalam dialog interaktif Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang juga dirilai dan juga didengarkan oleh Pro 1 RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui. Kita masih dengan topik Radio Kampus, Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Bersama teman-teman kita dan juga Ibu selaku dosen pembimbing juga pendamping dari IEB Radio Streaming, sekali lagi sebuah kampus di Biak yang punya radio kampus, radio komunitas, sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih ya. Oke, dan sudah luar biasa ya tadi program-programnya, seperti apa jobdesk masing-masing divisi yang ada, lalu segmen-segmen apa saja, bahkan sudah beberapa segmen ya untuk mengundang tokoh-tokoh ataupun orang-orang hebat datang dan juga wawancara di sana ya, live studio seperti itu ya, luar biasa. Oke, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya ya atau mungkin ingin berinteraksi bersama dengan narasumber kita, kami nantikan sekali lagi di nomor WhatsApp kami 0822-5163-4612. Atau juga yang ingin meninggalkan komentarnya di kolom chat, silakan ya. Kita juga live di YouTube RRI Biak, silakan saja bisa masuk juga ya di kolom chat tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya dengan perbincangan kita. Seru ya ternyata. Dan ini juga memang bisa kita lihat, dunia broadcasting, dunia radio itu memang asik ya. Walaupun tadi memang menantang nih dari divisi media kreatif ya, menantang karena tiap harinya harus bikin konten, ide apa lagi, kemasannya seperti apa. Nanti kalau magang di RRI nanti bisa jumpa ya sama teman-teman kita dari KMB ya, konten media baru. Oke, saya ke Ibu Happy lagi nih Ibu, untuk ke depan nih Ibu, kira-kira seperti apa proyek atau mungkin program ke depan dari pihak kampus sendiri untuk terus memperkuat dan juga mengembangkan keberadaan dari IEB Radio Streaming ini sendiri di kampus. Lalu mungkin Ibu juga bisa menyampaikan ya ketertarikan anak-anak muda zaman sekarang kepada radio ini seperti apa? Silakan Ibu. Ya,
2: apa tadi pertanyaannya terkait sejauh mana nanti ya, kampus kedepannya ya? Saya kira Pak Rektor dalam hal ini sebagai pimpinan kami membuka sebuah ruang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal broadcast itu kan bukan sesuatu yang mudah, karena dari periodenya Pak Hamdan sampai ada di periodenya Pak Rektor Pak Hermanu kan ini baru terjadi yeah. Begitu ya, keinginan atau mimpi-mimpi itu meskipun 5 tahun dari 2010 iya, kan ya sudah, kerjasama iya. Dengan RRI dan karena tentu dari hal fasilitas ini, tentu fasilitas yang harus dipunyai oleh kampus terkait sebuah radio itu apa saja iya. Kemudian mungkin SDM-nya harus seperti apa itu kan butuh diskusi, butuh wacana dan seterusnya. Kalau sekarang ini sudah ada general manager dan semuanya, sekarang sudah ada 31 mahasiswa yang gabung di dalamnya, itu saya kira sudah sebuah peningkatan yang signifikan. Dan saya kira pimpinan tidak akan menutup mata untuk hal ini. Terbukti ya, ini nanti bisa tanya sama anak-anaknya nih, bahwa kalau mereka punya masalah, punya yang tadi kan dicerita ya, dari awal yang nggak punya apa, nggak punya apa, dan seterusnya, begitu mereka sampaikan masalahnya kepada penanggung jawab Pak Ridwan Yunus, Pak Ridwan nanti akan menyampaikan ke Pak Rektor langsung menyambut, dan pasti dipenuhi ya, kalian punya keinginan, gitu. Dan seterusnya seperti begitu, sampai akhirnya sekarang saya lihat memang peralatan atau fasilitas untuk podcast pun sudah lumayan lengkap ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi Pak Rektor dalam hal ini betul-betul menginginkan adik-adik yang tergabung di IEB Streaming itu apa dari sisi kreativitasnya bisa meningkat terus, meningkat terus dengan tentu difasilitasi oleh pihak
1: kampus,
2: lembaga ya,
1: ya,
2: pihak kampus. Kedepannya saya kira ya seperti yang sudah mereka rasakan, pasti Pak Rektor akan tetap mendukung dan tentu apapun yang menjadi keinginan mereka terkait peningkatan secara sumber daya manusia maupun fasilitas, mungkin nanti insya Allah akan selalu didukung oleh pimpinan kita, begitu.
1: Amin, amin. Luar biasa ya, bahkan fasilitas podcast
2: sudah ada
1: ya.
2: Sudah lengkap.
1: Baik, ini luar biasa. Sebelumnya saya main-main ke sana, pernah diundang juga. Ya. Belum ya,
2: belum,
1: kita masih live studio seperti biasa, tapi sekarang fasilitas podcast pun sudah ada. Satu program yang memang ini sudah menjadi tanda juga bukti ya bahwa pihak lembaga, pihak kampus memang ke depan akan terus mempertahankan dan juga lebih mengembangkan lagi IEB Radio Streaming.
2: Betul.
1: Ini.
2: Betul, dan ini kemarin tuh kekurangannya untuk fasilitas tempat podcastnya yang belum ada. Karena memang fasilitas untuk radio streaming juga kan memang hanya untuk cukup untuk radio
1: studio kecil saja.
2: Sehingga ini masih dipikirkan oleh pihak pimpinan untuk bagaimana mencari tempat agar itu nanti dipakai untuk tempat podcastnya
1: gitu, baik ya. Karena memang mungkin kalau untuk podcast kita tentunya harus punya spot yang berbeda.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dan kalau memang masih hanya ada studio saat ini, kita doakan ya, semoga sudah ada fasilitas podcastnya, semoga studio podcastnya pun menyusul ya, dari pihak kampus. Luar biasa. Lalu Ibu, kira-kira nih ya, menurut Ibu, tantangan terbesar mahasiswa di Papua saat mau bersuara di ruang publik seperti radio ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Lalu khusus untuk di ICPIAPIS BIAK, bagaimana pihak kampus membantu mengatasi mahasiswa ataupun anak muda untuk bisa berani, untuk bisa mengatasi rasa-rasa yang mungkin merasa minder atau tidak berani atau gugup, seperti tadi sudah dijelaskan juga Gita ya, ketika mau bersuara begitu di ruang publik, ini seperti apa Bu?
2: Justru masalahnya ada di situ Kakak Eta, masalahnya di keberanian yang kurang ada, rasa minder, kemudian merasa diri tidak bisa gitu. Padahal setelah dibuktikan dari rasa takut itu dihilangkan, kadang melalui tekanan general manager misalkan, dia sudah berani ya gabung di IEB Streaming. Tapi mungkin masih beraninya di bagian belakang, ditekan oleh pihak general manager, kemudian timbullah rasa keberanian dan dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Begitu. Itu saya kira masalahnya di rasa kurang percaya diri anak-anak kita ya, untuk bagaimana meningkatkan sebenarnya itu talenta gitu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di dirinya mereka itu mereka punya sesuatu. Gitu. Nah, itu makanya di PKKMB itu kami memang dari semua UKM, entah itu sanggar seni, entah itu MPM, entah itu dan sampai ke radio streaming, itu dalam rangka untuk meningkatkan rasa percaya dirinya mereka bergabung di masing-masing UKM yang sudah ada di kampus. Kemudian setelah itu kakak-kakak mereka nanti akan mendorong mereka untuk melakukan apa yang sebenarnya mereka takutkan, apa yang sebenarnya mereka khawatirkan. Itu sebenarnya nggak ada loh kalau kamu mau mencoba. Nah, kata mau mencoba itu yang mereka biasanya ya, anak-anak radio maupun anak-anak MPM dan seterusnya-terusnya, itu berusaha untuk, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, begitu.
1: Luar biasa, luar biasa. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pihak kampus sampai dengan saat ini ya.
2: Betul.
1: Dan memang betul ya Ibu, kita merasa takut atau merasa tidak berani, padahal setelah dihadapi
2: mereka bisa.
1: Bisa ya, seperti itu, luar biasa. Jadi dengan kehadiran IEB Radio Streaming ini juga menjadi salah satu bukti ya bahwa pihak kampus terus mendorong teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, generasi penerus bangsa ini ya, untuk bisa bersuara di ruang publik. Luar biasa. Baik Ibu, saya ke Gita lagi nih, general manajernya nih. Sejauh ini program-program yang ada di IEB Radio Streaming, sudah sejauh apa sih menyuarakan tentang Papua atau mengenalkan budaya kita, budaya Papua, budaya Biak ke masyarakat melalui siaran streamingnya? Seperti apa?
3: Baik, Kak Eta. Kalau ditanya sejauh mana segmen kita sudah mengudarakan tentang Papua, itu cukup sangat sering kami mengaitkan adat atau budaya Papua dengan segmen-segmen kami agar didengar oleh para pendengar. Seperti yang tadi sudah saya katakan, misalnya segmen Mop ya Kak, itu kan termasuk dari bagian Papua. Okay. Atau kami segmen seni dan budaya, kami membahas tentang ternyata di Biak, Papua khususnya Biak itu ternyata adat istiadat budayanya itu seperti ini loh, ini yang sering dilakukan, bentuk-bentuk kearifan lokalnya tuh seperti ini begitu. Dan bahkan kami ada di segmen seni dan budaya ataupun MOP itu ada salah satu announcer kami itu kami sering apa ya? Ya, dia tuh sering siaran menggunakan bahasa Biaknya dia begitu. Jadi okay, mengangkat bahwa ternyata bahasa Biak tuh seperti ini, dan selain itu kan melatih kefasihan dia juga biar tetap mempertahankan bahasa Biak itu sendiri begitu Kak, dan memperkenalkan kepada para pendengar kami. Selain mengudarakan, kami juga sering nih Kak turun ke jalan meliput berita-berita tentang budaya-budaya lokal di Biak, ya budaya Papua juga. Misalnya kemarin baru saja misalnya bakar batu ya, yang di ya Apenbarayan di Cendrawasih, atau misalnya di yang dulu-dulu di BMJ juga, atau misalnya antar mas kawin itu juga kami sering meliput. Banyak sih kan, lumayan yang sering kami bagikan, siarkan di baik secara media sosial kami maupun secara siaran kami kepada para pendengar kami. Pendengar kami kami panggilkan sobat muda.
1: Sobat muda ya,
3: sobat muda ya. Biar muda terus jiwanya, walaupun beberapa gender dan usia yang dengerin tetap sobat muda. Kami panggilkan para pendengar setia kami.
1: Luar biasa. Nah, ini dia ya. Jadi di sana ada penyiarnya, ada reporternya, bahkan meliput berita. Ini luar biasa ini ya. Teman-teman mahasiswa dari SIPIAPIS Biak. Saya ke Noel juga nih, Noel. Nah, lalu kalau teman-teman dari radio streaming ya SIPIAPIS Biak, ini seperti apa sih aksi-aksinya sendiri? Apakah hanya program yang ada di dalam saja, ataukah ada aksi-aksi yang juga dilakukan oleh teman-teman dari radio streaming IEB keluar begitu kepada masyarakat? Ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan?
4: Oke, baik Kak. Untuk kami announcer bukan saja untuk selalu di dalam kampus ya Kak, tapi sering kita juga meliput seperti tadi yang sudah dikatakan sama kita turun ke kemarin kayak ada festival budaya Biak. Itu juga kami turun untuk meliput segala aktivitas dari beberapa bagai stan ya, gitu, yang udah kami kunjungi, tanya-tanya, wawancara juga, sambil kita ketemu juga ketua panitianya dan ketua panitia. Terima kasih banyak juga karena kita sudah mau
5: untuk menjadi bagian
4: iya.
1: Baik-baik, luar biasa. Dan juga ada aksi peduli sosialnya juga ya?
3: Betul Kak.
1: Silakan mau kita Noel.
4: Oke. Untuk kemarin bakti sosial kita YB Radio Streaming berkolaborasi bersama MPM, Mahasiswa Pencinta Musola SIPIAPIS Biak, untuk turun ke lapangan. Pada awalnya kita mencari dana ya.
3: Iya.
4: Kita mencari dana, lalu itu kita sudah terkumpul dananya, langsung kita menuju ke lokasi mereka tinggal. Kita di situ kita buat beberapa bagai kegiatan juga untuk menghibur anak-anak kecil yang di sana dengan beberapa kegiatan yang kita bawakan. Juga kita berikan mereka hadiah, lomba, dan juga beberapa kegiatan yang lainnya untuk bisa menghibur mereka supaya mereka bisa apa semangat lagi untuk tetap mau
1: beraktivitas gitu ya. Mungkin mau dilengkapi Gita?
3: Iya Kak, betul. Seperti yang tadi sudah Caken jelaskan. Jadi karena awalnya tuh kami yang mau terjun YB Radio Streaming, cuman rasanya nih alangkah indahnya kalau kami nih berjalan berkolaborasi dengan berbagai unit kemahasiswaan yang ada di kampus, salah satunya MPM kami ajak, dan mereka juga menerima kami dengan sangat ya aduh ayo jadi sama-sama excited untuk peduli aksi sosial ini. Awalnya kami ingin seperti hanya berbagi apa ya, memberikan sumbangan seperti iya seperti yeah. biasanya. Cuman kayaknya kadangkala tuh kita terlalu fokus sama yang gede-gedenya. Ternyata anak-anak kecilnya nih, secara mental dan yeah. lain sebagainya tuh mereka tuh butuh hiburan, mereka butuh kami ajak untuk tetap ceria lagi gitu. Dan akhirnya kami hiburan, aksi sosial dan hiburan judulnya kemarin. Betul, kami turun di lapangan, kami menggalang penggalangan dana, melakukan penggalangan dana. Sampai akhirnya kami ke posko mereka untuk posko pengungsian. Okay. Jadi betul kami melakukan berbagai aktivitas. Intinya kami ajak mereka bermain aja sih Kak. Ajak mereka bermain, ajak mereka bahwa kami ajak mereka cerita bahwa ini bukan akhir segalanya. Ayo nanti kita main-main lagi, yang sekolah tetap lanjutin sekolahnya, kayak gitu-gitu Kak.
1: Oke, luar biasa. Ini dalam hal ini giat waktu peduli sosial korban terdampak ledakan Betul. Bom tersebut ya. Baik, luar biasa, bukan hanya di dalam studio tetapi juga melakukan aksi sosialnya kepada masyarakat yang Betul ada di luar sekali. Baik, kita sudah tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Dan besok ini 11 September kita memperingati Hari Radio. Nah, kita berarti sama-sama insan radio ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin sekaligus closing statement statementnya, apa yang mau disampaikan ini terkait dengan besok kita juga memperingati Hari Radio ya, yang ke-81 tahun 2026, di mana dengan semangat radio perekat bangsa. Nah, menurut Noel, menurut Gita ya, saya kenal sama Gita dulu, nanti terakhir ditutup sama Ibu, apa peran paling penting dari radio, khususnya radio kampus, dalam menjaga persatuan bukan hanya yang khusus ada di Biak, di Papua, tetapi juga Indonesia. Ini seperti apa dari Noel dulu, silakan.
4: Oke, untuk radio ya Kak, tentunya kami mahasiswa ISIP Biak, tentunya anak-anak komunikasi sangat berterima kasih karena di angkatan kami syukur sekali dengan adanya berdiri radio. Jadi kita bisa sama-sama belajar, bisa mengembangkan diri kita, potensi kita, dimana bisa mempromosikan juga kepada teman-teman di luar sana, sobat muda berkreasi ya, untuk bisa bergabung bersama kami di YB Radio Streaming Muda Berkreasi.
1: Itu saja?
4: Itu saja Kak.
1: Oke, terima kasih Noel. Terima kasih. Selanjutnya Gita, silakan.
3: Baik Kak, kalau kami YB Radio Streaming sendiri itu kan bukan hanya tentang di dalamnya hanya dari satu suku atau satu bahasa, tapi kami dari berbagai latar belakang yang dimana kami berusaha untuk bagaimana tetap persatuan dan kesatuan itu tetap kokoh, tetap tertahankan begitu ya Kak. Dan kami sebagai komunitas penyiaran, walaupun memang kami bukan bagian langsung dari lembaga RRI, tapi kami kan adalah ekosistem penyiaran radio ya. Bagaimana kami sebagai komunitas penyiaran ini tetap bisa menyiarkan berita, edukasi, hiburan, dan semangat kepada masyarakat lewat seni, lewat apa yang kami bagikan, lewat berbagai topik yang kami angkat dalam segmen-segmen kami. Karena saya percaya ya Kak ya, apa yang kami keluarkan ke media sosial kami itu kan bukan hanya dilirik atau dilihat dari yang hanya Biak Biak saja atau Papua saja, tapi mungkin bisa kesebar ke seluruh Indonesia gitu. Jadi tentunya mungkin dari apa yang mereka lihat dari media sosial kami itu bisa menjadi bukti bahwa keberagaman yang ada di kami YB Radio Streaming ini menjadi bukti nyata bahwa keberagaman itu bukan perpecahan, tetapi itu keindahan, karena pelangi itu tidak akan disebut pelangi kalau hanya satu warna.
1: Oke, luar biasa. Jadi memang betul-betul kehadiran radio sebagai media perekat bangsa ini juga memang betul-betul dirasakan ya, tadi sudah dijelaskan juga. Terakhir nih Ibu, closing statementnya, harapan Ibu juga selaku insan pendidikan ya juga, ini besok kita memperingati 81 tahun Hari Radio seperti itu ya, HUT RRI biasanya orang bilang ya. Iya, ini mungkin kaitannya dengan keberadaan radio kampus juga, lalu juga dengan generasi muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, juga di Papua, ini seperti apa Ibu, silakan.
2: Ya Kakak Eta, di closing statement saya kira radio YB Streaming ini adalah sebenarnya embrio dari yang sudah dilakukan kerjasama dari pihak ISIP dengan RRI ya. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang nanti diejewantahkan lebih bagus lagi di kedepannya oleh orang-orang atau generasi berikutnya. dari adik-adiknya Gita dan Caken ini, dan pasti akan menjadi sesuatu yang besar, saya yakin itu. Nah, jadi terima kasih banyak saya menyampaikan, mungkin mewakili Pak Rektor dalam hal ini, kepada RRI Biak ya, karena sudah bekerja sama bertahun-tahun terkait tentu dengan jurusan ilmu komunikasi terkhususnya, dan sekarang setelah ada radio, saya kira berharap RRI Biak nanti juga akan tetap bekerja sama dan mendampingi adik-adik di radio IEB Streaming untuk lebih meningkatkan kemampuannya, dan tentu saja akan menjadi lebih besar nantinya. Jadi closing statement-nya, RRI tetap menginspirasi, RRI tetap menyebarkan, tetap mengudara, terus mengudara, dan RRI tetap menjaga kepercayaan bangsa.
1: Baik, terima luar kasih. Biasa, terima kasih. Mungkin kita bisa sama-sama menyebutkan semboyan dari RRI ya, karena besok kita ulang tahun. Betul. Sekali di udara tetap di udara. Siap. RRI sekali di udara tetap di udara. Yeay, terima kasih. Harapannya Ibu luar biasa, Gita dan juga Noel sudah hadir ya di kesempatan hari ini, walaupun tadi sempat sedikit terjadi gangguan teknis ya, tetapi luar biasa perbincangannya, seru, dan kita menjadi tahu ya seperti apa sih radio kampus yang dibangun, yang ada di ISI Piapis Biak. Ini luar biasa, banyak divisinya dan juga program segmen, bahkan beberapa tokoh-tokoh hebat juga sudah diundang hadir ya untuk bisa bersuara begitu di ruang kreativitas teman-teman mahasiswa dari ISI Piapis Biak. Kalau kita mau dengerin radio streamingnya, bagaimana caranya, Gita?
3: Iya, karena kami IEB Radio Streaming Komunitas Penyiaran, kami belum punya
1: gelombang radio.
3: Iya, belum punya gelombang radio. Jadi buat siapapun yang mendengarkan, untuk ingin mendengarkan IEB Radio Streaming kami, itu ada linknya di akun media sosial kami, di Instagram kami @IEB Radio Streaming. Nanti ada linknya, ketika linknya diakses, itu hanya boleh atau bisa diakses itu menggunakan alat komunikasi apapun selama dia mempunyai data. Okay. Selama dia mempunyai data internet, baru bisa linknya keakses.
1: Baik.
3: Begitu.
1: Berarti cara dengarkannya kita klik saja langsung di Instagramnya.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, ada link di bio kami.
1: Baik, sekali lagi Instagramnya apa?
3: @IEB Radio Streaming.
1: Oke, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Happy Hastuti Esos MIKOM selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak, lalu juga Gita Amalia Rahman selaku General Manager IEB Radio Streaming, dan Immanuel Isak Simbiak selaku anggota Divisi Media Kreatif. Terima kasih sekali lagi, sukses ya untuk IEB Radio Streaming ke depan, tetap semangat, nanti semoga tambah banyak lagi ya rekrut penyiar dan juga teman-teman yang ada di radio streamingnya. Baik, itu dia pendengar perbincangan kita ya di Dialog Gerakan Membangun Papua, persembahan RRI Biak, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua yang sudah mendengarkan ya, dan juga mengikuti dari Pro 1 RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kita jumpa lagi dalam Dialog Interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi-edisi mendatang. Saya Eta Rumngefur pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.
6: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
7: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: 96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat siang pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, yang disiarkan live dari Pro 1 RRI Biak ya. Ya, baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 11:20 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di siang hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Saya Mary Mai kembali menemani hari Anda ya, hingga pukul 15 sore nanti dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda. Selamat siang dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda di siang hari ini. Kota Karang Panas Biak ya kembali diselimuti langit mendung ya. Ya, di beberapa tempat sudah turun hujan dan juga disertai dengan angin. Nah, untuk Anda yang berkendara, ya kami ingatkan Anda juga untuk selalu berhati-hati di perjalanan Anda ya. Ya, baik menemani aktivitas yang Anda, kami hadirkan teman-teman hiburan di acara TTS Titip Tembang Siang edisi siang hari ini, Kamis 10 September 2026.
7: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
11: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Tinti, sini dulu kau.
1: Iya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kini kita akan jelang bersama disampaikannya warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hincapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor

0: satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya sudah cukup seperti video itu. Ya, pastinya kalau itu dari video pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya semua.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tetapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini, kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI. Demi pemberitaan yang semakin setara dan masif, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lagu-lagu dangdut siang hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 13:32 waktu Indonesia Timur. Demikian lagu-lagu dangdut ya, dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta yang sudah kita dengarkan bersama. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak Pendengar. Dan lagu-lagu dangdut akan menemani pendengar semua di siang hari ini.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
4: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: gitu.
1: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
2: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
1: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
0: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
1: Akhirnya beduk. Selamat makan.
2: Eits, udah cuci tangan belum?
1: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
2: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, kita sudah berada pada pukul 14:59 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan kembali informasi aktual seputar Biak yang kami rangkum dalam buletin berita daerah Biak.

Selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin daerah Biak ke edisi Kamis 10 September 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, Bulog Biak mulai salurkan minyak goreng minyak kita di pasar Darfur. Suara harapan tokoh adat dan guru pulau guru di pulau di Biak Numfor. Dengan kehadiran RRI dalam 81 tahun pelayanan sebagai media informasi bagi masyarakat. Itulah topik utama buletin utama kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Bulog Biak mulai salurkan minyak goreng, minyak kita di pasar Darfur. Tri Rian melaporkan.
1: Perum Bulog Subdivri Biak mulai menyalurkan minyak goreng dengan harga terjangkau atau minyak kita di pasar SP2KP Darfur Kabupaten Biak Numfor mulai Selasa 8 September 2026. Pada hari pertama, distribusi sekitar 10 kios telah mendapatkan pasokan minyak goreng. Kepala Perum Bulog Subdivri Biak Armin Banjar mengatakan, setiap kios mendapatkan pasokan sekitar 15 dus atau sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan masyarakat selama kurang lebih satu minggu ke depan. Ia mengakui antusiasme masyarakat terhadap minyak goreng minyak kita cukup tinggi. Bahkan terdapat kios yang stok minyak gorengnya langsung habis saat didistribusikan kepada masyarakat. Melihat tingginya permintaan, Bulog Biak membuka kemungkinan menambah pasokan dalam beberapa hari ke depan apabila stok di tingkat pengecer mulai menipis.
2: Suplai minyak kita di pasar Darfur. Hari ini tadi ada sekitar 10 kios yang kita isi. Satu kios 15 lusin. Minimal untuk satu minggu inilah kita. Cuman tadi lihat antusias masyarakat di pasar cukup membludak. Jadi di beberapa toko tuh bahkan ada satu toko tadi langsung habis. Ya nanti kita lihat lah, kalau misalkan 3-4 hari ini perlu kita suplai tambahan, akan kita dorong lagi ke Darfur. Sesuai permintaan dari Pemda juga, Dinas Perdagangan. Untuk saat ini kita suplai di Darfur dulu, biar fokus penjualan minyak kita bisa di satu tempat dulu.
1: Untuk diketahui total minyak goreng yang diterima Bulog Biak mencapai 50 ton. Jumlah tersebut akan didistribusikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Yang masuk kemarin sekitar hampir 50 ton. DPK-an kemarin 60, ternyata isi dari masing-masing kontainer itu 16 sekian jadi. Dan 3 kontainer yang masuk itu sekitar. Kita ingin beberapa hari ini kita fokus tumpahkan di Darfur dulu lah. Nanti kita lihat ya, perkembangan dah. Jika memang perlu untuk kios-kios di luar pasar. Nah, kita minimalisir juga ini yang sampai ada penyimpangan dah.
1: Sementara dari sisi harga, minyak goreng yang dijual ke toko pengambil dengan harga Rp14.500 per liter. Sementara untuk harga jual kepada masyarakat ditetapkan maksimal Rp15.700 per liter. Bulog berharap penyaluran minyak goreng ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Biak Numfor.
0: Pendengar, suara harapan tokoh adat dan guru pulau di Biak Numfor dengan kehadiran RRI dalam 81 tahun pelayanan sebagai media informasi bagi masyarakat. Berikut kita simak laporan khusus HUT RRI bersama reporter Ririn Arini.
3: Pendengar, RRI telah 81 tahun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, hadir hingga ke wilayah kepulauan, menyuarakan aspirasi dan menjaga kebersamaan. Kita simak bersama seperti apa suara hati mereka yang paling memahami denyut nadi masyarakat, baik dari tokoh adat dan guru pulau, seperti apa kesan dan harapan mereka selama ini terhadap kehadiran RRI.
4: Lima Kasumasa, Faro Kawasa, Faro Subyaki Aimando Padaido Ma Numfori Ayai Ne Mansonanem Hofni Simbiak Fakir Bebe Suru Ro Dewan Adat Suku Biak Kangkain Kakara Suprimanggun Yakov No Kasumasa Ma Siombe Alamami Ma Fafisu ini kuker rasjadi yo bebe samfur sesroser samfur diwar sesroser ro aiduramo beawos yo kofmbadadi beko ro aimando subyaki yo kofmbadiro kankenem fawawi farkarkor kofno kasumasa nabore ma mancerni fnauko fararurine sabie dun barakas ma farkarkor kankenro subyaki mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia yang adalah alat untuk mendidik, mengabarkan kabar baik tapi juga memberitahukan kabar keselamatan kepada semua orang yang ada di pulau, yang ada di lembah, yang ada di pesisir, mulai dari Padaido sampai ke Numfor, Biak Utara, Biak Barat, dan seluruh Tanah Biak. Kiranya alat ini menjadi alat untuk berkat di atas tanah ini dan semua manusia yang hidup di atasnya. Siowi Makasumasa, terima kasih banyak.
5: Saya Adolf Baransano sebagai sekretaris Dewan Adat Suku Pangkara Biak di Biak, pada kesempatan ini menyampaikan atau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI Biak sebagai salah satu media yang terus menyuarakan informasi atau memberitakan informasi kepada seluruh khalayak masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Ayainen story Adolf Baransano memfasfas wero aidoram ro dewang adat suku Pangkara Biak Primanggung ro pafisuinen of kasumasa masyowi we RRI atau aidoram maninen ro paru beba pai wair waswepium waswero wesefaduru kawasa haro supiaki ro kangkenem kawasa wesefakin kawasa wesewair parkarkor ma wis wis wairo waswe pemfa ro kina atau rari kawasa via krosupiake ro supai mando ine ro mios nawun wara respadaido ai mando kufori maro sof ro bon ma pandok nawara ro sof ro munsupiori dia takof kasuma sang gobena ma showi faro Aidora Mereri Supiaki.
6: Nama saya Ayub SPDGR, kepala sekolah di SD Negeri Awai Pulau Auki sekaligus ketua komunitas guru Pulau Aimando Padaido. Bagi kami para guru pulau di Kepulauan Aimando Padaido, RRI menjadi salah satu sumber yang membantu membuka wawasan anak-anak dan masyarakat bahwa keterbatasan geografis bukanlah batas untuk terus belajar dan berkembang. RRI telah menjadi bagian dari perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu kami guru-guru di Kepulauan Aimando Padaido. Karena melalui informasi yang diberikan, masyarakat di daerah terpencil pun merasa diperhatikan dan tetap menjadi bagian dari Indonesia yang maju. Kami berharap RRI semakin kuat menjadi suara masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan dan di daerah-daerah 3T lainnya. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang mendidik, inspiratif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga pelosok negeri. Kami berharap juga RRI dapat semakin memperkuat program-program yang berkaitan dengan pendidikan, budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan ruang bagi suara anak-anak pulau, masyarakat pulau, guru-guru pulau, agar perjuangan dan potensi mereka dapat dikenal lebih luas. Ketika informasi dapat menjangkau pulau-pulau kecil, maka mimpi anak-anak di daerah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Teruslah menjadi suara bangsa, menjangkau yang jauh, menguatkan yang kecil, dan menghadirkan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
7: Selama mengabdi di wilayah kepulauan, jangkauan siaran RRI Biak terasa sangat berarti. Di saat akses informasi dan internet terbatas, siaran radio RRI hadir menjadi jembatan yang menghubungkan kami di pulau-pulau dengan pusat kota Biak. Terima kasih untuk dedikasi seluruh tim RRI yang terus menyiarkan berita, informasi pendidikan, hingga hiburan yang menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk kami yang bertugas di wilayah kepulauan. Harapan saya ke depan, semoga RRI Biak dapat terus memperluas serta memperkuat daya jangkau siarannya hingga ke pulau-pulau terluar. Kami juga sangat berharap ada lebih banyak program siaran edukatif atau konten pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan masyarakat di pulau. Maju terus RRI Biak, tetap menjadi media yang terpercaya, menginspirasi, dan selalu ada untuk masyarakat kota Biak hingga ke kepulauan. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Flora Sumbari, seorang guru di Kepulauan Aimando Padaido.
3: Demikian kesan dan harapan dari tokoh adat dan guru pulau Biak Numfor. Suara yang tulus dari hati masyarakat yang selalu menantikan kehadiran RRI. Kata-kata mereka menjadi pengingat bahwa tugas RRI tidak hanya menyampaikan berita dan informasi, tetapi menjaga hubungan, menyatukan hati, dan hadir di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara.

0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. DPC Partai Demokrat Biak Numfor bertepatan HUT ke-25 melakukan kegiatan sosial anjang sana ke Panti Asuhan Pancasila. Roni Lololuan melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Biak Numfor menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat yang jatuh pada setiap 9 September. Salah satunya yaitu anjang sana ke Panti Asuhan Pancasila. Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga mengemukakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian partai kepada masyarakat dilaksanakan rutin setiap tahun menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan terutama kepada penghuni panti asuhan. Charlie menyebut dalam kunjungan tahun ini kader Demokrat menyerahkan bantuan berupa beras, telur, sabun cuci, sabun mandi, serta perlengkapan makan dan alat mandi untuk kebutuhan anak-anak panti serta sejumlah bantuan lainnya.
2: Hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-25, kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat ada beberapa agenda kegiatan yang kami lakukan, yaitu salah satunya kunjungan atau anjang sana ke Panti Asuhan. Tahun ini kami laksanakan di Panti Asuhan Pancasila, yang mana tahun 2025, tahun lalu, kami juga lakukan hal yang sama, kami kunjungi Panti Asuhan Curahan Kasih. Hari ini tepatnya tanggal 9 September adalah hari ulang tahun Partai Demokrat, yang mana seluruh kader Partai Demokrat sementara menghadiri BIMTEK di Jakarta berkaitan dengan konsolidasi-konsolidasi partai ke depan untuk bagaimana Partai Demokrat mengawal seluruh kepentingan atau suara rakyat di parlemen maupun menjadi sebuah harapan dari masyarakat yang ditampung oleh Partai Demokrat sendiri. Tetap kita optimis untuk periode berikut kami juga bisa ada perwakilan di DPRK.
1: Lebih lanjut, Charlie Leonardo Yarangga mengatakan di momentum HUT ke-25 ini, DPC Demokrat Biak Numfor menargetkan bisa mengambil simpati masyarakat dan ke depan dapat memiliki perwakilan di DPRK Biak Numfor. Selain kegiatan sosial, Partai Demokrat juga menampung berbagai aspirasi masyarakat terutama yang saat ini cukup

0: komitmen tetap hadir di tengah masyarakat dan target untuk periode berikutnya adalah bisa kembali mengirim kader ke parlemen. Melalui kegiatan Anjang Sana dan penyerahan bantuan ini, Demokrat berharap bisa semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Biak Numfor. Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Biak Numfor, Charlie Leonardo Yarangga atas nama partai menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRP dari Partai Demokrat Perwakilan Biak Supiori, Dina Rum Biak Esha, yang telah menopang kegiatan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Pancasila.
1: Pendengar, karhutla di Kabupaten Biak Numfor, Polres lakukan penyidikan satu oknum warga. Oki Pinantoan melaporkan.
2: Polres Biak Numfor mengungkap telah mengamankan satu oknum warga terkait dugaan pembakaran lahan di tengah rangkaian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa pekan terakhir. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya mengatakan warga tersebut telah diperiksa dan hingga kini masih dalam tahap penyelidikan karena diketahui melakukan pembakaran pada lahannya sendiri. Diakui sejauh ini belum ada perkara karhutla yang masuk ke tahap proses hukum lebih lanjut.
3: Untuk oknum warga ada kami amankan satu, tapi masih kita tahap lidik dulu karena memang dia murni membakar lahannya sendiri. Tentunya kita mengimbau kepada masyarakat seluruhnya untuk jangan sampai melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tentu kita akan tindak tegas karena ini sudah atensi Bapak Presiden, Bapak Kapolri terkait karhutla ini menjadi memfokus kita bersama untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan karhutla. Kami yakinkan, entah apabila ada pembakaran kami akan tindak tegas, kita sesuai proses sesuai dengan aturan apabila terjadinya karhutla di Biak. Untuk diproses belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan untuk baru satu orang saja.
2: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor, Lotian Sene mengatakan titik api karhutla yang terjadi kerap berulang di lokasi yang sama dan urutan waktu yang sangat berkaitan.
4: Khusus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Dori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya. Terindikasi waktunya jam 12.15, jam 12.30, jam 12.45, jam 12 sampai dengan jam 3, itu berturut-turut waktu ini terkesan ada tersusun dengan baik sehingga mengakibatkan kebakaran. Ketika petugasnya ke wilayah tertentu, di belakang yang sudah dipadamkan itu sudah terbakar lagi. Ke wilayah yang tertentu, di sana juga terbakar lagi. Tetapi ada kerjasama dan kerja keras dari semua orang. Setiap api yang di mana terjadi itu pemadamannya sudah cepat untuk ditangani.
2: Dari hasil pemetaan dilakukan bersama pemerintah daerah TNI dan Polri, terdapat tiga wilayah yang disebut paling sering mengalami kejadian karhutla, yaitu distrik yang di Dori, Biak Kota, dan Samova. Lutian Senem selanjutnya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan pribadi karena dampak asap yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan pemilik lahan, tetapi hingga warga sekitar. Dari Biak Papua, kami nonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, LPP RRI Biak meraih penghargaan sebagai peringkat 1 satuan kerja dengan nilai rata-rata IKPA tertinggi kategori pagu kecil untuk periode semester 1 tahun 2026. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tipe A2 Biak, Bagus Ardianova, kepada Kepala LPP RRI Biak Isnardi SE di Aula Gedung Keuangan Negara Biak Numfor, Senin 7 September 2026. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan FGD Forum Konsultasi Publik FKP yang diselenggarakan KPPN Biak, sekaligus pemberian apresiasi kepada satuan kerja di wilayah kerjanya yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan terbaik. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan serta stakeholder dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Dalam kesempatan ini, Kepala LPP RRI Biak Isnardi SE menyampaikan penghargaan ini bukan sekedar simbol, melainkan bukti nyata kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh jajaran LPP RRI Biak dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Lebih lanjut, Isnardi menegaskan bahwa prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Penghargaan ini mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang baik dan ini akan terus kami pertahankan bahkan ditingkatkan. Ia berharap dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik, LPP RRI Biak dapat memberikan pelayanan informasi dan siaran yang lebih maksimal bagi masyarakat, serta semakin berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan negara. Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa LPP RRI Biak mampu menunjukkan kinerja terbaik dan menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja KPPN Biak.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Pendengar, pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Biak Numfor akan menggelar kejuaraan biliar Bupati Cup 1 sekaligus ajang seleksi atlet persiapan menghadapi Prapon 2027 mendatang. Berikut laporannya disampaikan Roni Lololuan.
0: Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Biak Numfor merayakan satu tahun kepemimpinan pada 9 September 2026 sekaligus menjadi momen awal perubahan citra biliar dari kegiatan negatif menjadi olahraga berprestasi. Ketua POPSI Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga mengatakan POPSI terus berupaya mengubah paradigma masyarakat tentang biliar kini diarahkan menjadi cabang olahraga yang melahirkan atlet berprestasi. Dalam rangka perayaan tersebut, POPSI Biak akan menggelar kejuaraan Bupati Cup pertama. Kejuaraan ini khusus untuk peserta lokal Kabupaten Biak Numfor, namun tidak menutup kemungkinan bagi peserta dari Kabupaten tetangga Supiori untuk ikut serta dalam event kejuaraan biliar perebutan Piala Bupati Biak Numfor.
6: Saya sebagai Ketua POPSI yang diberi tanggung jawab pada tanggal 9 September 2025 dan hari ini tepat di usia yang pertama kepemimpinan saya, kami akan melaksanakan kegiatan kejuaraan biliar Bupati Cup tahun 2026 dari tanggal 11 hingga tanggal 15 September 2026. Kegiatannya kami laksanakan di Koja atau Sekretariat POPSI Kabupaten Biak Numfor. Olahraga biliar ini adalah salah satu olahraga yang mungkin di kalangan masyarakat bahwa olahraga ini lebih cenderung kepada sisi negatif atau tempat di mana orang berjudi. Namun sejak kami ada ditunjuk sebagai Ketua POPSI Biak, kami mencoba untuk merubah paradigma daripada masyarakat berkaitan dengan olahraga ini. Karena olahraga ini juga adalah olahraga yang berprestasi. Salah satunya kami punya atlet dari Biak karena keterbatasan sarana-prasarana. Mereka harus keluar kota Biak dan berlatih di luar. Dan mereka terbukti menunjukkan prestasi mereka, yang mana 2016 mereka mengikuti PON dan 2021 yang pelaksanaan PON di Papua, 3 anak Biak yang ikut, dan PON 2024 di Aceh, 2 anak Papua yang ikut. Dan itu semua anak-anak dari Biak.
0: Pengurus POPSI Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yang terus berkoordinasi demi kemajuan olahraga biliar di Biak Numfor. Menyinggung usia peserta cabang olahraga biliar, Charlie mengatakan pihaknya tidak membatasi usia, namun selagi yang bersangkutan memiliki kemampuan, keterampilan, dan masih mampu bertanding sebagai atlet olahraga biliar, maka diperbolehkan mengikuti kejuaraan. Ketua POPSI Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga optimis melalui kejuaraan biliar Bupati Cup dapat menjaring bibit-bibit baru dalam jumlah banyak untuk dipersiapkan mewakili Biak Numfor menghadapi seleksi Prapon 2027 mendatang. Dengan semangat satu tahun kepemimpinan, POPSI Biak berkomitmen menjadikan biliar sebagai olahraga yang membanggakan dan mampu mengharumkan nama Biak Numfor di tingkat provinsi maupun nasional.
1: Berita terakhir, wisata rohani PAM GKI Penel Timika ke PAM GKI Hipsorido Biak perkuat Persekutuan Pemuda Wilayah Papua. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
7: Persekutuan Anak Muda PAM Jemaat GKI Peniel Timika melaksanakan kunjungan wisata rohani ke PAM Jemaat GKI Hipsorido Biak Numfor. Kegiatan berlangsung selama 5 hari mulai 3 hingga 8 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PAM Hipsorido, Beren Korwa, menjelaskan tujuan utama kegiatan ini sesuai dengan subtema meneladani kasih Kristus untuk kemandirian iman dan kepedulian sosial bersama pemuda gereja Kristen Injili di Tanah Papua, terlebih khusus pemuda GKI Pniel Timika dan pemuda GKI Hipsorido. Selama 5 hari berlangsung di lingkungan Jemaat GKI Hipsorido, para peserta dibekali dengan berbagai materi yang menumbuhkan kapasitas rohani dan kepemimpinan. Antara lain, pelatihan Master of Ceremony, liturgi, serta seminar kepemimpinan kepemudaan yang diikuti oleh 24 peserta juga mencakup majelis pendamping serta Ketua Jemaat GKI Pniel Timika.
8: Tentunya pesan dan harapan dari kami PAM GKI Hipsorido kepada rekan-rekan PAM Pniel, kita tetap sama-sama meladani kasih Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai pemuda Kristen, pemuda GKI di Tanah Papua. Dan kita selalu menjadi pemuda yang takut akan Tuhan dalam kemandirian iman kita, dan kita juga menjadi pemuda yang peduli terhadap sosial kita. Dan harapan dari kami, kita tetap menjaga hubungan relasi persahabatan yang sudah dibangun dalam 5 hari ini. Kita tetap bersama-sama menjaga persekutuan pemuda dari antara kedua jemaat tersebut, agar kita selalu satu, kita selalu bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai pemuda GKI di Tanah Papua.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi iman masing-masing, tetapi juga memperkokoh ikatan persaudaraan antara pemuda gereja di wilayah Papua, mewujudkan generasi muda yang mandiri dalam iman dan tanggap terhadap kebutuhan sosial di sekitarnya.
1: Dengar sekian buletin berita daerah Biak edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
0: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Tinti, sini dulu kau.
1: Iya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini

0: produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh bungkusnya.
1: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
2: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Santar RIB ya pendengar. Kita akan jelang untuk kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan beranda Astacita Pro 1 langsung dari Pro 1 Jakarta. Mengangkat topik inovasi petani muda, kami akan hadirkan nanti beranda Astacita Pro 1 bersama RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu dan RRI Singaraja. Nanti kami akan siarkan langsung bersama Pro 1 Jakarta di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine. Kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Astacita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone ya. Itu manfaatnya apa, ya, Pak? Itu, fungsinya?
4: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya iya.
4: Itu
3: ya,
4: bisa
3: ya,
4: kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya benar benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, karena besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya,
4: dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR, yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal. optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, yeah. Itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun.
10: Yeah.
11: Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya utama. Yeah. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini.
10: Yeah.
11: Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk ya. Di situ maksudnya tupoksinya dari mereka kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
10: Se-Sulawesi Tengah.
11: Nah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah ya. Satu dari programnya Pak Gubernur. Kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, yeah. tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah.
10: Yeah.
11: Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru, nah, untuk perkebunan, tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti.
10: Yeah.
12: Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan itu masih ke kakao.
10: Yeah.
12: Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar.
10: Yeah.
12: Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi?
10: Yeah.
12: Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang kedepannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan artinya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya, kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 ya.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Okay, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisan nisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Persatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Biak sore ini. Biak mandira ini. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandira ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar baru kita ikuti tadi siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 dengan topik inovasi petani muda. Kami siarkan langsung dari Pro 1 Jakarta, produksi RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan RRI Singapura. Saat ini pendengar pukul 17.50 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita akan jelang penyampaian salawat Nabi di pukul 17.53 serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 17.59 waktu Indonesia Timur. Satu tembang religi islami kami hadirkan.

أشهد أن لا

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kamu suka mendengarkan radio? Perhatikan deh, stasiun radio favorit kamu pasti kebanyakan disiarkan melalui saluran FM. Meski demikian, masih ada juga yang disiarkan melalui saluran AM. Tapi, tahu tidak apa perbedaannya? FM atau frekuensi modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan frekuensi. Sedangkan AM atau amplitude modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan amplitude. Perbedaannya adalah gelombang radio FM modulasinya menghasilkan perubahan frekuensi, amplitudo konstan, frekuensi bervariasi, dan gelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyal tidak terlalu luas. Gelombang FM juga lebih tahan gangguan karena jangkauan sinyal tidak luas. Bandwidth-nya lebar sehingga kualitas suaranya lebih baik. Sedangkan gelombang radio AM modulasinya menghasilkan perubahan amplitudo. Amplitudo bervariasi, frekuensi konstan. Gelombang AM dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyalnya luas. Namun, gelombang AM rentan terhadap gangguan. Bandwidth sempit sehingga kualitas suara kurang baik.

0: 紧的。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Selanjutnya kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekorul Nusantara 1 Papua dari RRI Nabire. Kita ikuti bersama.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Untuk edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Emmanuel Samberi. Kita awali berita pertama. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gisi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Berikut laporan Judevri Panjaitan dari RRI Nabire.
2: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Nabire menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pedagang maupun warga menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menanggapi kondisi itu, Bupati Nabire Mesak Pagai berencana menggelar pertemuan bersama masyarakat yang menolak relokasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Hal itu disampaikan Bupati Mesak Magai Selasa 9 September 2026 saat menerima sejumlah masyarakat yang datang ke kantor Bupati Nabire untuk menyampaikan aspirasi terkait pemindahan para pedagang dari kawasan Pantai Nabire. Bupati Mesak Magai mengatakan pemerintah daerah tidak ingin persoalan relokasi berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog dinilai penting untuk mencari jalan tengah atas berbagai perbedaan pandangan yang muncul. Menurutnya, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan relokasi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan keberlangsungan usaha para pedagang. Ia juga menegaskan pertemuan dengan masyarakat yang menolak relokasi akan dilakukan untuk membahas persoalan secara terbuka dan pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan dapat menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi penataan kawasan sekaligus tetap memperhatikan kehidupan ekonomi para pedagang.
3: Tertibkan kawasan Pantai Nabire atau Pantai Maaf untuk tertibkan warga kami pedagang kaki lima yang ada di Pantai Nabire untuk relokasi ke Taman Gisi. Taman Gisi itu aset pemerintah daerah Kabupaten Nabire, tetapi beberapa waktu lalu Kapolres, Wakil Bupati dan instansi terkait mereka ke sana dihadang oleh masyarakat. Sehingga minggu depan kami akan undang semua tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku sejarah semua kita akan hadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gisi, kemudian bekas kantor DPR, kemudian terminal UIH, itu kita akan jelaskan. Kita mengacu dan berdasarkan kepada SK66 itu ada di tangan kami. Anak cucu daripada pelaku sejarah UIH ini masih ada. Siapa? Dulu kepala distrik sejak yang tanda tangan dalam SK66 itu Pak Rumbetuan ada di situ, ada Yoweni ada di situ, ada Mama Sayori masih hidup. Itu nanti mereka akan jelaskan semua. Sehingga kepemilikan tanah itu akan kita akan jelaskan berdasarkan SK66. Siapa yang tanda tangan di dalam SK66 itu juga akan menjadi pelaku sejarah.
2: Relokasi PKL ke kawasan Taman Gizi sebelumnya telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Pantai Nabire. Namun kebijakan tersebut kemudian mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk adanya penolakan dari sebagian warga masyarakat. Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire berharap perbedaan pandangan terkait relokasi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, sehingga penataan kawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul memastikan pendataan, verifikasi, dan validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS di Distrik Mandobo, Kota Tanah Merah, menjadi basis data resmi pemerintah daerah. Simak laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
4: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nekatmo mengatakan pendataan, verifikasi, dan validasi LKS nantinya akan menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan, pemberian dukungan maupun pengawasan terhadap LKS agar lebih tepat sasaran. Dinas Sosial mendorong lembaga-lembaga yang belum lengkap persyaratan administrasinya untuk segera melengkapi legalitas, perizinan maupun akreditasi kelembagaannya. Selain penataan administrasi, kegiatan sosialisasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus LKS terhadap regulasi terbaru serta standar kelembagaan dan pelayanan sosial.
5: Kelima, peserta sosialisasi terdiri dari pengurus LKS dan para taruna yang ada pada Distrik Mandobo, khususnya Kampung Persatuan dan Kampung Sukarno.

0: saat pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
1: Dengan pemahaman yang lebih baik diharapkan pengelola LKS mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan berbagai lembaga sosial yang selama ini turut mengambil bagian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu Dinas Sosial berharap seluruh LKS dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga keberadaan lembaga sosial di Kabupaten Bovendigul dapat terarah dengan baik dan mudah dipantau. Dari sisi peserta, kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus LKS serta perwakilan Karang Taruna di lingkup Distrik Mandobo, khususnya dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81, Radio Republik Indonesia RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan siaran. Jessica Ardana melaporkan dari RRI Merauke.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan ziarah. Kegiatan tersebut meliputi Anjang Sana ke Panti Asuhan pada Rabu 9 September 2006, serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2006. Kepala Stasiun RRI Merauke Iskandar mengatakan, kegiatan Anjang Sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di Panti Asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI mengunjungi panti asuhan, memberikan bantuan berupa beras, sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya.
4: Mereka sangat terharu karena apa? Walaupun dalam keadaan kondisi sekarang yang dalam kondisi efisiensi untuk di lembaga kami, tapi atas partisipasi seluruh pegawai LPP RRI Merauke melakukan penggalangan dana untuk diberikan ke panti asuhan Katim di bawah asuhan Mama Misa.
3: Selain kegiatan sosial, RRI Merauke juga melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora. Pada Kamis 10 September 2006, kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iskandar mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada para pegawai, khususnya pegawai baru di RRI Merauke. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut sejalan dengan visi dan misi LPP RRI tahun 2025 hingga 2029. Melalui kegiatan tersebut, RRI diharapkan dapat menjadi media terpercaya, berdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Beralih ke Serui, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Serui menggelar Anjang Sana sebagai wujud berbagi kasih dengan masyarakat. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
5: LPP RRI Serui melaksanakan program Anjang Sana berbagi kasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun di Panti Asuhan Mawar Sarung Kandowarera dan Wahyu Ilahi Maridei, Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, berharap bantuan berupa paket sembako hasil patungan dari angkasawan RRI Serui dapat membantu meringankan kebutuhan kedua panti asuhan tersebut.
6: Ulang tahun RRI yang ke-81, kita ajang sana ke panti asuhan Wahyu Ilahi. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ini, semoga bermanfaat untuk penerima, minimal meringankan untuk kebutuhan pokok mereka. Untuk tahun ini kita memang ada dua yang kita bantu. Yang satu Mawar Saron yang ada di Rando Warera.
5: Sementara itu Ketua Yayasan Panti Asuhan Wahyu Ilahi Sahida Alting mengatakan saat ini panti asuhan tersebut memiliki 20 anak asuh yang didampingi 6 pengasuh aktif. Ia berharap bantuan dan dukungan tersebut tidak putus di tengah jalan, mengingat panti asuhan yang berdiri sejak 2005 itu belum memiliki donatur tetap.
7: Jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan Wahyu Ilahi berjumlah 20 anak, pengasuhnya 6 orang. Ada yang SD, ada yang PAUD, ada yang SMA, SMP. Kalau kita misalnya bahwa kami tidak punya pendapatan tetap, harapan kami atas nama panti asuhan semoga bantuan ini tidak hanya sampai di sini, tapi kami bisa berlanjut karena memang kebutuhan anak-anak di sini tuh sangat banyak.
5: Program Anjang Sana RRI Berbagi Kasih diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menghadirkan manfaat bagi anak-anak di kedua panti asuhan tersebut. Riki Arutonang melaporkan.
2: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura mematangkan persiapan terakhir jelang bertolak ke markas Barito Putra untuk menjalani laga perdana championship musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesalyo dari RRI Jayapura.
8: Persipura Jayapura terus mematangkan persiapan skuad menjelang laga perdana melawan Barito Putra pada kompetisi championship musim 2026-2027 yang berlangsung Sabtu mendatang. Fokus utama pada pemantapan taktikal dan kondisi fisik pemain agar berada dalam performa puncak saat bertanding di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura Andri Ramawi Rabu kemarin.
9: Ya, minggu ini kita persiapan akhir mematangkan skuad untuk pertandingan pertama dengan Barito dan sangat baik ya progres pemain semuanya, dan kita pasti berharap kondisi anak-anak atau pemain semuanya bisa fit dan tidak ada masalah nanti di hari Sabtu dengan lawan dengan Barito. Kemungkinan kita mungkin antara 21 sampai 23 ya, tapi itu tergantung dari persiapan akhir kita. Kita lihat kondisi pemain seperti apa, kita tidak ada yang tahu akan ada masalah atau tidak di beberapa hari ini.
8: Meski laga perdana kerap menyajikan tekanan tersendiri, ia optimis lantaran timnya memiliki pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk menjaga mentalitas bertanding. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengamankan poin penuh di awal musim, apalagi saat ini seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur.
9: Saya kira dengan mentaliti mereka yang mereka punya, saya tidak khawatir, tapi pastinya sekali lagi ini pertandingan pertama dan anyway pasti ada sedikit keuntungan untuk tuan rumah, tapi sekali lagi itu menjadi perhatian yang kita harus antisipasi, dan kita berharap anak-anak semuanya bisa mengantisipasi nanti di match pertama.
10: Targetnya
9: sudah pasti poin penuh ya. Nah, sekarang ini tidak ada ya, dan ada beberapa pemain kemarin yang kita ada di pinggir dan sekarang sudah bergabung. Sekali lagi ya, di beberapa hari ini kita pastikan semuanya supaya semuanya siap untuk pertandingan pertama.
8: Diketahui laga perdana kompetisi championship musim 2026-2027, Mutiara Hitam merencanakan memboyong 23 pemain ke markas Barito Putra. Dalam statistik, keduanya telah memainkan 16 pertandingan, Bosolosa dan kolega menang 9 kali, sedangkan 2 kali menang dan 4 laga sisanya bermain imbang. Naldi Soya melaporkan.
2: Kembali ke Serui. Memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-54 Ikatan Keluarga Toraja Yapen, panitia menggelar jalan santai yang dirangkai dengan pembagian sejumlah hadiah. Cindy Faidiban dari RRI Serui melaporkan.
11: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-54 Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Kepulauan Yapen yang jatuh pada 10 September 2026, panitia menggelar Jalan Santai Berhadiah pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang diikuti keluarga besar IKT bersama masyarakat umum tersebut mengambil titik start di depan tongkonan. Jalan Santai dibuka secara langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Cifriano Justus Membai. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen Cifrianus Membai mengatakan, kegiatan Jalan Santai merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 IKT di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia mengajak seluruh keluarga besar IKT dan masyarakat yang hadir untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan keberadaan IKT di Yapen yang telah mencapai usia 54 tahun.
12: Untuk mendekati usia yang diperlukan kita akan pertama saya mengajak kita semua untuk menaik bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa dan berdoa sehingga kita bersyukur kepada Tuhan dan untuk menghasilkan peringatan 50 tahun dan masa yang lalu
11: sementara itu, Ketua IKT Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palunga mengatakan, Jalan Santai Berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan HUT IKT. Roy mengaku, antusiasme keluarga besar IKT dan masyarakat umum dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi.
13: Puji Tuhan hari ini dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke-54 tanggal 10 September besok, kami melaksanakan Jalan Santai Berhadiah. Dan juga bertepatan hari ini hari Awareness, hari olahraga nasional tanggal 9 September. Jadi tentunya kami lihat antusias luar biasa dari warga IKT dan juga ada masyarakat yang ikut serta dalam Jalan Santai Berhadiah ini.
11: Selain menjadi ajang perayaan HUT, kegiatan Jalan Santai juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi kebersamaan serta kerukunan antara keluarga besar IKT dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Sindu Faidiban melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, Kamis 10 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Samberi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biar di FM 96,1 MHz. Pukul 19.30 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar menemani Anda. Kali ini rangkaian lagu-lagu religi Islami kami hadirkan menemani Anda. Umat Muslim di Biak dan sekitarnya di hari ini Kamis ya, di 10 September 2026. Beberapa lagu religi Islami kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur atau di penghujung Biak sore ini, Biak Mandira ini.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita.

0: Setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus lebih rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja, Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih Doni. Petugas keamanan itu memang membantu, tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Rina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari, atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar keluarganya harmonis.
3: Wah, saya baru sadar. Ternyata keamanan memiliki arti yang luas ya.
2: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
4: Eh lihat, Doni juga datang.
3: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
0: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
4: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
2: Tenang Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
0: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
3: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini.
5: Suara apa itu?
2: Hei, Don. Tenang, hanya kucing kok.
0: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul, semakin akrab hubungan antar warga semakin mudah.

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita mesti buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

Demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rina, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Iya, pendengar masih menemani Anda dan berbagai program siaran kami yang terus hadir menyapa dan menemani Anda untuk edisi malam ini, pendengar, 10 September 2026. Berbagai informasi terus kami hadirkan untuk ruang dengar Anda, pendengar, dengan tepat pukul 21 atau ke jam 9 malam nanti. Kita akan ikuti kembali penyampaian kabar berita Pro 3 yang akan kami hadirkan dalam penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. I wonder.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: special. I just wanna feel.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Biak malam ini, biak Robine.

sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antaring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN atau dari IBAN? Gimana Pak, itu warga ikut banget atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi totalnya? Jadi alokasinya berapa Pak?
5: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tios Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Sorry, Pak Yudi.
14: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2.000.
20: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
21: Iya.
20: Yang 2.302.000.
21: Ya.
17: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
4: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
4: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, seperti itu.
4: Terima kasih.
17: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
15: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu yang terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
15: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Serikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
15: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabupaten Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
5: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada korupsi, anak Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon. Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: tapi...
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 1,

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Biak. Kembali mengudara menjumpai Anda di hari ini di edisi Jumat 11 September 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak. Dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak. Di Lentera Hati pagi ini pendengar, religi islami kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Jumat 11 September 2026. Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya.

Harapan tokoh adat dan guru pulau di Biak Numfor dengan kehadiran RRI dalam 81 tahun pelayanan sebagai media informasi bagi masyarakat. Bulog Biak mulai salurkan minyak goreng minyak kita di pasar Darfur. Itulah dua topik utama buletin berita pagi ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Pendengar Suara Harapan, tokoh adat dan guru pulau di Biak Numfor dengan kehadiran RRI dalam 81 tahun pelayanan sebagai media informasi bagi masyarakat. Kita ikuti laporan khusus HUT RRI bersama reporter Ririn Arini.
1: Pendengar, RRI telah 81 tahun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, hadir hingga ke wilayah kepulauan, menyuarakan aspirasi dan menjaga kebersamaan. Kita simak bersama seperti apa suara hati mereka yang paling memahami denyut nadi masyarakat, baik dari tokoh adat dan guru pulau, seperti apa kesan dan harapan mereka selama ini terhadap kehadiran RRI.
2: Ma Kasumasa Faro Kawasa Ro Subyaki Aimando Padaido Ma Numfori Ayai Ne Mansonanem Hofni Simyak Fakir Bebe Suru Ro Dewan Adat Suku Biak Kangka Ingka Kara Supri Manggun Yakov No Kasumasa Ma Siombe Alamami Ma Fafisu ini kuker ras jadi yo bebe samfur sesroser samfur diwar sesroser ro aiduramo be awos yo kumbadadi be ko ro aimando subyaki yo kumbadiro kankenem fawawi farkarkor ofno kasumasana bore ma mancerni fno ko fararurine sabie dun barakas ma farkarkor kanken ro subyaki mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia yang adalah alat untuk mendidik, mengabarkan kabar baik tapi juga memberitahukan kabar keselamatan kepada semua orang yang ada di pulau, yang ada di lembah, yang ada di pesisir, mulai dari Padaido sampai ke Numfor, Biak Utara, Biak Barat, dan seluruh tanah Biak. Kiranya alat ini menjadi alat untuk berkat di atas tanah ini dan semua manusia yang hidup di atasnya.

0: Siowi Makasumasa, terima kasih banyak.
1: Saya Adolf Baransano sebagai sekretaris yang adat suku Angkara Biak di Biak, pada kesempatan ini menyampaikan atau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI Biak sebagai salah satu media yang terus menyuarakan informasi atau memberitakan informasi kepada seluruh khalayak masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Ayainen story Adolf Baransano memfas-fas wero aidoram pro doang adat suku Angkara Biak Primanggung pro fafisunen of kasumasa masyowi we RRI atau aidoram aninen pro baru beba pai wair waspepium waspero mesefaduru kawasa harus upiaki pro kangkenem kawasa wasefakin kawasa wasewair parkarkor ma wius wius we wairo waspe pimfa ro kina atau rari kawasa biak ro supiake ro supai mando ine ro mios nawun wara wes padaido ai mando lufori maro sof ro bon ma pando nawara ro sof ro mun supiori dia takof kasuma sanggo bena ma showi faro Aidoram dari Supyaki.
2: Nama saya Ayub SPDGR, kelas sekolah di SD Negeri Awai Pulau Auki, sekaligus ketua komunitas guru Pulau Aimando Padaido. Bagi kami para guru pulau di Kepulauan Aimando Padaido, RRI menjadi salah satu sumber yang membantu membuka wawasan anak-anak dan masyarakat bahwa keterbatasan geografis bukanlah batas untuk terus belajar dan berkembang. RRI telah menjadi bagian dari perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu kami guru-guru di Kepulauan Aimando Padaido. Karena melalui informasi yang diberikan, masyarakat di daerah terpencil pun merasa diperhatikan dan tetap menjadi bagian dari Indonesia yang maju. Kami berharap RRI semakin kuat menjadi suara masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kepulauan dan di daerah-daerah 3T lainnya. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang mendidik, inspiratif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga pelosok negeri. Kami berharap juga RRI dapat semakin memperkuat program-program yang berkaitan dengan pendidikan, budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan ruang bagi suara anak-anak pulau, masyarakat pulau, guru-guru pulau, agar perjuangan dan potensi mereka dapat dikenal lebih luas. Ketika informasi dapat menjangkau pulau-pulau kecil, maka mimpi anak-anak di daerah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Teruslah menjadi suara bangsa, menjangkau yang jauh, menguatkan yang kecil, dan menghadirkan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
3: Selama mengabdi di wilayah Kepulauan, jangkauan siaran RRI Biak terasa sangat berarti. Di saat akses informasi dan internet terbatas, siaran radio RRI hadir menjadi jembatan yang menghubungkan kami di pulau-pulau dengan pusat kota Biak. Terima kasih untuk dedikasi seluruh tim RRI yang terus menyiarkan berita, informasi pendidikan, hingga hiburan yang menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk kami yang bertugas di wilayah Kepulauan. Harapan saya ke depan, semoga RRI Biak dapat terus memperluas serta memperkuat daya jangkau siarannya hingga ke pulau-pulau terluar. Kami juga sangat berharap ada lebih banyak program siaran edukatif atau konten pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan masyarakat di pulau. Maju terus RRI Biak, tetap menjadi media yang terpercaya, menginspirasi, dan selalu ada untuk masyarakat kota Biak hingga ke kepulauan. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Flora Sumbari, seorang guru di Kepulauan Aimando Padaido.
4: Demikian kesan dan harapan dari tokoh adat dan guru pulau Biak Numfor. Suara yang tulus dari hati masyarakat yang selalu menantikan kehadiran RRI. Kata-kata mereka menjadi pengingat bahwa tugas RRI tidak hanya menyampaikan berita dan informasi, tetapi menjaga hubungan, menyatukan hati, dan hadir di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali dulu.

0: Pendengar, Dinas Koperasi Provinsi Papua menggandeng Dinas Koperasi Biak Numfor menggelar bimbingan teknis tentang berkoperasi upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis bertajuk penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya. Bimbingan teknis yang berlangsung 2 hari Kamis dan Jumat ini dibuka secara resmi PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren atas nama Bupati dan diikuti 40 peserta perwakilan dari masyarakat, kader penggerak keluarga pelaku UMKM bertempat di Sisbel Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 10 Agustus 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Lazarus Boseren mengatakan langkah kolaboratif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama keluarga di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan koperasi bukan sekedar lembaga keuangan melainkan sebuah gerakan moral dan ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong selaras dengan budaya kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu juga mengenalkan dan mendorong koperasi Merah Putih sebagai wadah penggerak usaha bersama dengan harapan menjadi motor penggerak baru yang mampu menghimpun potensi ekonomi keluarga, memberikan akses permodalan, serta membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal Papua. Dengan bersinergi di bawah payung koperasi Merah Putih, usaha-usaha mikro berbasis keluarga tidak lagi berjalan terisolasi, namun dibangun ekosistem mulai dari pelatihan, produksi hingga pemasaran bersama.
2: Kita tegas untuk setiap koperasi-koperasi itu yang ada di kabupaten tetap jalan maksimal semua. Maksimal, baik koperasi Merah Putih dan koperasi komersialnya semua jalan semua. Fungsionalnya harus jalan sesuai dengan apa itu kebutuhan keluarga, dengan potensi yang ada di kabupaten. Harapan itu kegiatan ini dia tidak putus saja hari ini, tapi ke depan dia tetap berjalan terus. Dia tetap berjalan terus dengan juga dengan koperasi-koperasi juga tetap harus jalan. Juga harus berjalan, kita harus berkembang.
1: Sementara salah seorang peserta BIMTEK, Teris Royer, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berkooperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Selain itu, BIMTEK tentang berkooperasi ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari akar rumput, yakni dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat keluarga. Menurut Teris Royer, BIMTEK ini dinilai sangat sinkron dengan pembentukan Koperasi Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor yang baru dibentuk.
3: Kegiatan hari ini itu dia berhubungan dengan kami selaku pengusaha UMKM, yakni di bidang peternakan ayam petelur, peternak unggas di Kabupaten Biak Numfor. Harapan daripada kegiatan ini yaitu setelah penerima materi dari kegiatan di hari ini dapat kembali ke komunitasnya, kelompoknya untuk membentuk koperasi atau wadah untuk dapat menampung semua kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, produksi-produksi yang ada, khususnya kami di pengusaha peternakan petelur.
1: Peserta BIMTEK diharapkan dapat memanfaatkan ruang belajar ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tengah keluarga mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan melalui koperasi. Selain itu, koperasi dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan masyarakat Papua.
0: Mendengar, Bulog Biak mulai salurkan minyak goreng minyak kita di Pasar Darfur. Berikut laporan Tri Rian.
4: Perum Bulog Sudbifri Biak mulai menyalurkan minyak goreng dengan harga terjangkau atau minyak kita di Pasar SP2KP Darfur Kabupaten Biak Numfor mulai Selasa 8 September 2026. Pada hari pertama, distribusi sekitar 10 kios telah mendapatkan pasokan minyak goreng. Kepala Perum Bulog Sudbifri Biak Armin Banjar mengatakan, setiap kios mendapatkan pasokan sekitar 15 dus atau sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan masyarakat selama kurang lebih satu minggu ke depan. Ia mengakui, antusiasme masyarakat terhadap minyak goreng minyak kita cukup tinggi. Bahkan terdapat kios yang stok minyak gorengnya langsung habis saat didistribusikan kepada masyarakat. Melihat tingginya permintaan, Bulog Biak membuka kemungkinan menambah pasokan dalam beberapa hari ke depan apabila stok di tingkat pengecer mulai menipis.
5: Suplai minyak kita di Pasar Dagupuang, hari ini tadi ada sekitar 10 kios yang kita isi, satu kios 15 lusin untuk minimal untuk satu minggu inilah kita. Cuman tadi lihat antusias masyarakat di pasar cukup membludak, jadi di beberapa toko tuh bahkan ada satu toko tadi langsung habis. Ya nanti kita lihat lah, kalau misalkan 3-4 hari ini perlu kita suplai tambahan, akan kita dorong lagi ke Dagupuang. Nah, sesuai permintaan dari Pemda juga Dinas Perdagangan, untuk saat ini kita supply di Dagupuang dulu biar fokus penjualan minyak kita bisa di satu tempat dulu.
4: Untuk diketahui total minyak goreng yang diterima Bulog Biak mencapai 50 ton. Jumlah tersebut akan didistribusikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
5: Yang masuk kemarin sekitar hampir 50 ton. Jadi perkiraan kemarin 60, ternyata isi dari masing-masing kontainer itu 16 sekian. Jadi dari 3 kontainer yang masuk itu sekitar. Kita ingin beberapa hari ini kita fokus tumpahkan di Dagupuang dulu lah. Nanti kita lihat perkembangan dah. Jika memang perlu untuk kios-kios di luar pasar. Nah, kita minimalisir juga ini jangan sampai ada penyimpangan dah.
4: Sementara dari sisi harga, minyak goreng yang dijual ke toko pengambil dengan harga Rp14.500 per liter. Sementara untuk harga jual kepada masyarakat ditetapkan maksimal Rp15.700 per liter. Bulog berharap penyaluran minyak goreng ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Biak Numfor.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro1 RRI Biak. Pendengar DPC Partai Demokrat Biak Numfor bertepatan HUT ke-25 melakukan kegiatan sosial Anjang Sana ke Panti Asuhan Pancasila. Berikut laporan Roni Leleluan.
1: Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Biak Numfor menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat yang jatuh pada setiap 9 September. Salah satunya yaitu Anjang Sana ke Panti Asuhan Pancasila. Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga mengemukakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian partai kepada masyarakat, dilaksanakan rutin setiap tahun menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, terutama kepada penghuni panti asuhan. Charlie menyebut dalam kunjungan tahun ini kader Demokrat menyerahkan bantuan berupa beras, telur, sabun cuci, sabun mandi, serta perlengkapan makan dan alat mandi untuk kebutuhan anak-anak panti serta sejumlah bantuan lainnya.
6: Hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-25, kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat ada beberapa agenda kegiatan yang kami lakukan, yaitu salah satunya kunjungan atau Anjang Sana ke Panti Asuhan. Tahun ini kami laksanakan di Panti Asuhan Pancasila, yang mana tahun 2025, tahun lalu, kami juga lakukan hal yang sama, kami kunjungi Panti Asuhan Curahan Kasih. Hari ini tepatnya tanggal 9 September adalah hari ulang tahun Partai Demokrat, yang mana seluruh kader Partai Demokrat sementara menghadiri BIMTEK di Jakarta berkaitan dengan konsolidasi-konsolidasi partai ke depan untuk bagaimana Partai Demokrat mengawal seluruh kepentingan atau suara rakyat di parlemen maupun menjadi sebuah harapan dari masyarakat yang ditampung oleh Partai Demokrat sendiri. Tetap kita optimis untuk periode berikut kami juga bisa ada perwakilan di DPRK.
1: Lebih lanjut, Charlie Leonardo Yarangga mengatakan di momentum HUT ke-25 ini, DPC Demokrat Biak Numfor menargetkan bisa mengambil simpati masyarakat dan ke depan dapat memiliki perwakilan di DPRK Biak Numfor. Selain kegiatan sosial, Partai Demokrat juga menampung berbagai aspirasi masyarakat, terutama yang saat ini cukup hangat di Papua, khususnya di wilayah Saireri, yaitu terkait wacana daerah otonomi baru Papua Utara. Menurut Charlie, dengan usia 25 tahun, Partai Demokrat berkomitmen tetap hadir di tengah masyarakat dan target untuk periode berikutnya adalah bisa kembali mengirim kader ke parlemen. Melalui kegiatan Anjang Sana dan penyerahan bantuan ini, Demokrat berharap bisa semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Biak Numfor. Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Biak Numfor, Charlie Leonardo Yarangga atas nama partai menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRP dari Partai Demokrat Perwakilan Biak Supiori, Dina Rumbiak Esha, yang telah menopang kegiatan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Pancasila.
0: Mendengar wisata rohani PAM GKI Peniel Timika ke PAM GKI Hipsorido Biak perkuat persekutuan pemuda wilayah Papua. Berikut laporan Ririn Arini.
7: Persekutuan Anak Muda PAM Jemaat GKI Peniel Timika melaksanakan kunjungan wisata rohani ke PAM Jemaat GKI Hipsorido Biak Numfor. Kegiatan berlangsung selama 5 hari mulai 3 hingga 8 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PAM Hipsorido, Beren Korwa menjelaskan tujuan utama kegiatan ini sesuai dengan subtema Meneladani Kasih Kristus untuk Kemandirian Iman dan Kepedulian Sosial bersama pemuda gereja Kristen Injili di Tanah Papua, terlebih khusus pemuda GKI Peniel Timika dan pemuda GKI Hipsorido. Selama 5 hari berlangsung di lingkungan Jemaat GKI Hipsorido, para peserta dibekali dengan berbagai materi yang menumbuhkan kapasitas rohani dan kepemimpinan. Antara lain, pelatihan Master of Ceremony, liturgi, serta seminar kepemimpinan kepemudaan yang diikuti oleh 24 peserta juga mencakup majelis pendamping serta Ketua Jemaat GKI Peniel Timika.
8: Tentunya pesan dan harapan dari kami PAM GKI Hipsorido kepada rekan-rekan PAM Niel, kita tetap sama-sama meladani kasih Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai pemuda Kristen, pemuda GKI di Tanah Papua, dan kita selalu menjadi pemuda yang takut akan Tuhan dalam kemandirian iman kita, dan kita juga menjadi pemuda yang peduli terhadap sosial kita. Dan harapan dari kami, kita tetap menjaga hubungan relasi persahabatan yang sudah dibangun dalam 5 hari ini. Kita tetap bersama-sama menjaga persekutuan pemuda dari antara kedua jemaat tersebut, agar kita selalu satu, kita selalu bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai pemuda GKI di Tanah Papua.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi iman masing-masing, tetapi juga memperkokoh ikatan persaudaraan antara pemuda gereja di wilayah Papua, mewujudkan generasi muda yang mandiri dalam iman dan tanggap terhadap kebutuhan sosial di sekitarnya.
0: Berita terakhir, Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Biak Numfor akan menggelar kejuaraan biliar Bupati Cup 1 sekaligus ajang seleksi atlet persiapan menghadapi Prapon 2027 mendatang. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Biak Numfor merayakan satu tahun kepemimpinan pada 9 September 2026 sekaligus menjadi momen awal perubahan citra biliar dari kegiatan negatif menjadi olahraga berprestasi. Ketua POPSI Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga mengatakan POPSI terus berupaya mengubah paradigma masyarakat tentang biliar, kini diarahkan menjadi cabang olahraga yang melahirkan atlet berprestasi. Dalam rangka perayaan tersebut, POPSI Biak akan menggelar kejuaraan Bupati Cup pertama. Kejuaraan ini khusus untuk peserta lokal Kabupaten Biak Numfor, namun tidak menutup kemungkinan bagi peserta dari Kabupaten tetangga Supiori untuk ikut serta dalam event kejuaraan biliar perebutan Piala Bupati Biak Numfor.
9: Saya sebagai Ketua POPSI yang diberi tanggung jawab pada tanggal 9 September 2025 dan hari ini tepat di usia yang pertama kepemimpinan saya, kami akan melaksanakan kegiatan kejuaraan biliar Bupati Cup tahun 2026 dari tanggal 11 hingga tanggal 15 September 2026. Kegiatannya kami laksanakan di Koja atau Sekretariat POPSI Kabupaten Biak Numfor. Olahraga biliar ini adalah salah satu olahraga yang mungkin di kalangan masyarakat bahwa olahraga ini lebih cenderung kepada sisi negatif atau tempat di mana orang berjudi. Namun sejak kami ada ditunjuk sebagai ketua Ketua Popsi Biak, kami mencoba untuk merubah paradigma daripada masyarakat berkaitan dengan olahraga ini. Karena olahraga ini juga adalah olahraga yang berprestasi. Salah satunya kami punya atlet dari Biak, karena keterbatasan sarana prasarana, mereka harus keluar kota Biak dan berlatih di luar. Dan mereka terbukti menunjukkan prestasi mereka, yang mana 2016 mereka mengikuti PON dan 2021 yang pelaksanaan PON di Papua, 3 anak Biak yang ikut, dan PON 2024 di Aceh, 2 anak Papua yang ikut. Dan itu semua anak-anak dari Biak.
1: Pengurus Popsi Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang terus berkoordinasi demi kemajuan olahraga biliar di Biak Numfor. Menyinggung usia peserta cabang olahraga biliar, Charlie mengatakan pihaknya tidak membatasi usia, namun selagi yang bersangkutan memiliki kemampuan, keterampilan, dan masih mampu bertanding sebagai atlet olahraga biliar, maka diperbolehkan mengikuti kejuaraan. Ketua Popsi Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga optimis melalui kejuaraan biliar Bupati Cup dapat menjaring bibit-bibit baru dalam jumlah banyak untuk dipersiapkan mewakili Biak Numfor menghadapi seleksi Prapon 2027 mendatang. Dengan semangat satu tahun kepemimpinan, Popsi Biak berkomitmen menjadikan biliar sebagai olahraga yang membanggakan dan mampu mengharumkan nama Biak Numfor di tingkat provinsi maupun nasional.

Mendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini Jumat di 11 September 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok di @rribia. Oke, kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Juga hayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, hari ini Tom makan apa?
1: Hari ini Tom makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
0: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
1: Pintar. Nah, sekarang coba kau hitung. Ikannya ada berapa?
0: 1, 2, 3, ada 3 potong.
1: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
0: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
1: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
2: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
1: Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
0: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
3: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.
4: Biak arwo ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

diprediksi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia tahun 2050. Pemerintah bahkan menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dalam sekilas berita utama.

0: Menteri Sosial Syafiullah Yusuf terus melakukan penguatan bidang sumber daya masyarakat dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai prosedur dan ketentuan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada para pemimpin dunia agar berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik yang terus meluas. Seruan tersebut disampaikan pada upacara tahunan lonceng perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan pihaknya sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC dan laga ini menjadi laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Dan ini akan terjadi hanya dari kontribusi semua elemen bangsa. Kita bergabung bersama Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonominya terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonominya terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti

0: Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
1: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
5: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
5: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
6: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
5: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis yang mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau polisi yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia, dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
7: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian negara terkait korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
9: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai Rp801 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan di 2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Dan kemarin agendanya adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Kita bergabung bersama Muhammad Isnan Suhanda.
10: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
12: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
13: Gus Alek.
12: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
13: Di ruangan beliau.
12: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
13: Beliau mengarahkan 2.000.
14: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
15: Pak izin koreksi dari BPK ya.
14: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
15: Iya.
14: Yang 2.302.000.
15: Ya.
11: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
16: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
15: Betul.
16: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
15: Tidak, seperti itu.
16: Terima kasih.
11: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pengadilan Tipikor, kita menuju ke Riau. Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpono. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutlah dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan, ya maksud kami Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari rumah. Dan hal ini adalah untuk meminimalisir dampak kerugian materi serta korban jiwa. Sonia Agung menyampaikan informasi lengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kekal gunung dan vulkanologi gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah. Apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
6: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
7: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
6: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
8: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada tamu.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Kamu suka mendengarkan radio? Perhatikan deh, stasiun radio favorit kamu pasti kebanyakan disiarkan melalui saluran FM. Meski demikian, masih ada juga yang disiarkan melalui saluran AM. Tapi, tahu tidak apa perbedaannya? FM atau frekuensi modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan frekuensi. Sedangkan AM atau amplitudo modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan amplitudo. Perbedaannya adalah gelombang radio FM modulasinya menghasilkan perubahan frekuensi, amplitudo konstan, frekuensi bervariasi, dan gelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyal tidak terlalu luas. Gelombang FM juga lebih tahan gangguan karena jangkauan sinyal tidak luas. Bandwidth-nya lebar sehingga kualitas suaranya lebih baik. Sedangkan gelombang radio AM modulasinya menghasilkan perubahan amplitudo. Amplitudo bervariasi, frekuensi konstan. Gelombang AM dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyalnya luas. Namun gelombang AM rentan terhadap gangguan. Bandwidth sempit sehingga kualitas suara kurang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang

Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul, adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kalau semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.